0: Ya, baiklah, di pusingan ketiga kita bersama menerusi Relax Jumingu lebih hebat lagi siok. Okey, bersama dengan Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini. Baik, barangkali ada yang sedang dalam pemanduan ketika ini, di mana pun hala tuju kamu orang ya. Semoga selamat dalam pemanduan, selamat tiba di tempat yang dituju. Yang penting tu anda memandu dengan penuh berhemah ya. Itu yang diharapkan untuk setiap para pemandu kita. Baik, saya ingin berkongsi mengenai dengan aktiviti hujung minggu ini, khususnya untuk sepanjang hari ini. Dan tentunya ini berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan untuk sepanjang hari ini. Hari ini ada 3 lokasi tempat diadakan menderma darah. Ada 2 sebenarnya, maafkan saya. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 tempat diadakan lokasi menderma darah. Satunya diadakan bertempat di Dewan Serbaguna Vera City. Masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya, lokasi yang kedua, kempen derma darah ini diadakan bertempat di bangunan Hospice SFX Dataran Solidariti Kauskupan Keningau. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampailah 12 tengah hari. Dan lokasi yang terakhir, lokasi ketiga, kempen derma darah diadakan bertempat di Dewan Gereja St. Yohanes Penginjil Panoi Zon Luanti. Masa bermula dari pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu dia 3 lokasi tempat diadakan untuk menderma darah. Anda yang berkelapangan, sehat tubuh badan ya, datanglah untuk sesi menderma darah. Satu tanggungjawab sosial untuk kita membantu mereka yang memerlukan tambahan darah sebenarnya ya. Mungkin boleh jadikan salah satu aktiviti hujung minggu anda, terutamanya bagi anda yang tinggal berdekatan ataupun tinggal berhampiran dengan lokasi yang diadakan kempen derma darah ini. Itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan kempen derma darah. Okey, sebentar nanti sebenarnya saya ingin berkongsi untuk anda mengenai dengan ada kaitannya dengan derma darah ini. Ujian darah bongkar keunikan lelaki Sarawak ini rupanya miliki kumpulan darah paling jarang ditemui. Ceritanya akan saya berkongsi dengan anda sekejap saja nanti, berkenaan dengan kumpulan darah yang paling jarang ditemui yang ada pada salah seorang lelaki. Lelaki warga negara Sarawak ini ya. Okey, jadi apa ceritanya saya akan kongsikan untuk anda seketika waktu nanti. Tapi jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia kedengar FM, hebat show-nya.

0: Wah, makan gula-gula? Eh, kenapa bang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik. Macam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk Anda pendengar Kenyal FM.
1: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: 7 minggu lebih hebat, Lucky Shop lebih lagu untuk kamu orang.
1: Erin tak segar ready si hujung minggu lebih hebat lagi siok. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, menghampiri kita di hujung masa kita bersama pagi ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Okay, ini kiriman ucapan terakhir rasanya sebab saya bacakan. LB sampai Parang. Hello DJ, selamat hari minggu. Dia bilang selamat hujung minggu juga ya. Dan selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM, hebat syoknya katanya. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah BFM, dan dengan pertanyaan apa khabar katanya. Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian Kyo. Terima kasih buat DJ, selamat meneruskan tugasan, kekal senyum ceria, God bless katanya. Terima kasih kiriman ucapannya Elvia. Semoga terus diberikan kesihatan dan kekalkan terus mendengarkan Keningau FM. Okay, okay, dan nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran, okay, bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apapun, jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Okay, jangan lupa terus menyokong muzik tempatan. Dan insyaAllah berusaha lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum, salam hormat.
2: Ada produk menarik.

0: Geringau FM Keselim anda beras sedusun. Manta jam ke siam ke suabun. Bisa menjam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu di keselimahan baras sedusun kini FM maya frekuensi siam pada dapat titik turun mereka.

Hello, hello. Khabar Serang Saban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar Serang Saban ke Pis Selawat Wagu Menit Keselimahan Beras Dusun Kena FM. Tak ada baina, tak ada kau turu ke pihak titi, tak ada na pada mana tulan ke turu tahun 2002 na pada mana. Yang pai kau aku dah ke Saban baina di jajirin mengambalut kayu sering ada tulu jam, antara ada jam kau siam ke Saban ke semar kita jam ke pada 2 tengah dau. Apa ini dia mesti untuk kalau kau datang sampai dah hiti dah radio Kenya FM mana dah mata pada jam kau dalam kasuapan sampai kau di Jaida pina pola musik selimban berasa Melayu. Asal yang dah terlalu jam lagi mata ada jam kau dalam kasuapan kisah benar kita timpu di tino di. Atau tu nak dat anak kau kau dat kepelan kepelan kau guna menagi sering sering pengalih segenap asal sesuai tu hiti dah radio Kenya FM ya di frekuensi siam nak pada mapa titik tur megas Kenya FM kuhai aramai bah. Pukul ini masih kau dat mana mangun tu nanan tokoh dat kelihatan sandat ke Saban benak nanan tokoh nak kita takat memana ulangan megit ke bang mimbar stadung meningut mata mengintang talinga makin angu am lagi pemusarhan am ginau di telidas ke pirat ke Saban benak am kumadi kui tapi asa dengat kelihatan santiran kada di kui luhai biar rumah dokotur idualai pengobatan am kakal kau ada tu mengamalut dah gisamar kita jam kau badam dua tangan dauti tu baneti haragot pipirat ababaya nulu ditit gonti ke Saban benak mekal kasarir kita jam kau siam kau badam 5 minit ke Saban. Kalau musik tiruputan kau ngoyong ya tawan mentah kata dobai nam mari kata jam kau siam telun hapad minit ke Saban umbalan kau dikira papa lemus segatang negata mentah kata dobai suap gya. Anak kelas ada kau kata jam kau siam jam kau pada misa ke Saban kaya aku simpan ti timpo. Papa lemusan dat kabar teni bag ya. Kita dobai nata dobai kau turun mekel kelas ada kau kata jam kau pada misa pada 5 minit ke Saban hita itu kau dobai bian miku tu kudau. Amsai ka babayan ni dulu datit konti ka Saban bena tentu na dat peperang kudat kepelan-kepelan ki guna menagi sining-sining panglis ginawa. Ay sana suai tu hitede da radio kini FM merati frekuensi siam na bodo mapa titik tu nami guys kini FM. Ku hai aram mai ba. Melko na gada pasan merati WhatsApp kini FM ay sa siam 5-8 siam na 8-8 say ka melko na gada mintang dahi da live atik toko Saban bena. Melko na gada temanganuh dat simbayanan kya kya no dat sining dat ada obaynek ya sining-sining na dusun kena FM kuhoy aramay ba pada dorba titipo sedang nat mantok timpo na itika peran sining manta di mas ni sumiran pinapatan di Felix Don kada misoy ralan am negi sultan kagu sining manta di Ambrose Samuel kada kada kena FM kuhoy aramay ba.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap pada 4.2 MHz.
1: Tilapus Makinangau, Sining-Sining Pongli Sakinangau.

0: Engar api dua sini misosot ke sini yang mata di Ambrus Samuel kada kada am lagi pegulu di sini yang mata di Mas Ni Sumiran penempatan di Felix Don. Kada misuai ralan. Mereka kau tatan menit jam ke siam habadam 2 minit ke saban. Dan bawa pisaran ke saban kuma adik udik kata tanu tiga selimbahan baras dusun kena FM tada baina tada uka turuk ya. Harap itu temuan hiti dua atas sekeningau ke saban benek ya hiti temu ground. Kemana gede kau di kau madat Kristen kah? Tapi sedang anda peperlanda ibadah. Sama yang tadau banyak ya. Dengan kita tahu kah? Tadau kau turu. Oh, sosok kopi aralan. Dalam lebih pahiti temu ground keningau. Nagi hiti dua tas dua tas dua tas sampai pingai kah? Dua tas tenam, dua tas temunan ngah. Oh, tu sosok nagi kita pernah mata didi. Sari-sari tako data mengingat-ingat taika mintang dat ketinggalan datinan sendiri am lagi tulun suai dan lebih payalah di papanau dasa sakayan kya kapisa nang kasaban kapisa nang anda minum kasaban kumari ko di tanaman amat da minum kasaban baina watakan anda kayo kasaban baina tabinay harma to minang guring dami harma to minang guring datakana kya har imit tungu hata madatakana kya akan kemalasir tebenai nga oh mga manamong dat kelidasan kya am kadain no korway kapi mga manamong na kelidasan dat mana pa siya ribasan ribasan na pa ta maratakan nagkasaban kya tebenai tunguhan na weg tat laso om tukuan na siya to siya baka na nawur kang may pamutong kya korwan hindi kya kapi ato gundi kya misan po ako kya kumadi ko di taratimpo dat memursi kainan peserli dat walai kita binai masa-masa bayi nanti kita binai atangkang out temat kia hiti hilat orang out tako di terlihan dan nandui edis tak kau kati nandui edis karena kesebab dat terlihan tako dat iti denggi am negi malaria kia kasari-sari tako dat manamang dat kelida santinan am nei kepersian dat peserli dua lai isuang tak kau labusat walai kia. Magalay tako dat antok da terlihan dat nandoy edis. Man nga kayo po sa ipagantulan na nandoy, may dat alayan tako dat terol kaya. May dati jam ko siya, mahabang na mapat minute kasaban.
1: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung makopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan ako.
1: Iyan na kikopya. O saan ang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan ako kyo?
2: Oh, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Iyan sila. Harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingila, hindi ko ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka tilan.
2: Is no ma kasusa intana pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lah kuno da malas ko na mangin tin tin lah.
2: Malas o malas no pa magkinang ano pud radio kaning nga FM haro pud dagari.
1: Tay kya.
2: Iya haro pud dagari kapailan ko ngayon tawan oro mo mayak kaning nga FM.
1: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
0: Pabisarang ang sabon, manitiman ko pula musa tiruputan ko ngayong ayat tawan mantaka tayo bay na 2006 tulang katuro taong 2006 pinalabos manta ditid kaupisan mangingintong taong Malaysia manta kita dapat tuatas panong kainan sakit lagi tido atas sa kininga ukas sabon bay na rumah sami sa duwa na kainan panang sasadapan meninggarod miyang paitongos isa duwa na kainan panang katatuang rumah sami sa duwa na kainan lina subas kawas tulung na panam 2 darja Celsius lina subas asiriba aduh na padam 2 darja Celsius. Mata kita 2 tas dat nabawan kya. Nabawan ka saban bena rumah sami sa 2 na kainan. Panang kasadapan na minig kita tuang meninggarud miya paitong si sa 2 na kainan. Lina sobas sa kawas tulung na padam 3 darja Celsius. Lina sobas asriba aduh na padam 2 darja Celsius. Mata kita 2 tas sa tambunan kya. Tamunan ka saban bena rumah sami sa duwa na kainan sa sadapan meninggarod miyang paitongo si sa duwa na kainan panang katatuang rumah sami sa duwa na kainan lina sobas ako astro na budam 2 darja Celsius lina sobas asri ba 2 na budam 3 darja Celsius muntag iti 2 tas sa tainam kya tainam ka saban bena rumah sami sa duwa na kainan Pinang sasadapan, meninggarud mi paitangos isa duwa na kainan. Kano katatuang rumah sami sa duwa na kainan, lina subas takawas, tulunda padam 2 darja Celsius, lina subas seriba. Ay, 2 na padam 2 darja Celsius. Kano kapiya ruputan ko ngayong ayatawan, mantakatidaw bainak ya. Ay, 2 na padam 6, tulan ka turu tahun 2000, 2 na padam 6, pinalabos man tatitid ko. Upisan, mayingin tong tahun Malaysia, mati kita dapat tuatas po ng kainan sagit. Alansan na kanon ka pailanam na ikapasarahan, sigaw to kakalkodat miya paidahit ito Radio Kena FM. DRD Live Sound Kopi Bosian Nakdo Koswabon Kumadia DJ kasi Kopi Bosian Koswabon Di Kumadi Kuntain Sanan kya Maharangi Aziz Wasli Kopi Senangan DJ Kopi Senangan Di Kumadi Kuntain Sanan Mansan Dat Elidas Takot Koswabon Na Bainak ya Awadan Untuk Mantad Dat Minamangun Isa Sining Dat Koroncong kya James Billy Kada Tulupo Janjino Sutan kagus ini mata di Jasmine Udin kada kosumbung om nagi Ignatius Andrew Carlano di Tolumis. Kening FM kuhai aramai bang.

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesuabon kisem jam kepedendut tangadau kuy aramai.

Mana tu jam kau siam apa tak berdam 2 minit ke Saban ke ya? Sining dah semua sud, sining pernikahan di temanai Aziz Wasli mantan suh. Sedang dat kenangan takau sining pernikahan di Siti, sining mantan di Jojlian, neremuk lugu pigi nawaan.

0: Kendal FM.
1: Baik, nanti jam 4 minit ke Saban ke ya. Amankan. Salam Malaysia Madani Kumbadika DJ Jirin. Assalamualaikum. Dalam kapi sedangkan dat kumbaraja. Ina ganti mata dok hitin kampung bangin dah kaninga menganut ke siwatan. Mamasan kepisanan kasaban hiti tidak kau turu kumadain sanan mai kinangau megali ketua kampung Faizal JPKK Josman Abu Bakar Baba Kisin di Gendulai Imi Tiga Dak Imi Kandar Alansan Imi Singis Kasiah kumadika DJ Ponsiko Kapunsiko ni kumadika amankan. Mari kita pasan ramitku kagok ya. Kebisangan tadau minggu kia DJ ka James Bergang Sagatenam. Pegulu di DJ tersau maki belanja aku dah ada buli nah. Kia. Rojak kia. Kuma di sawah-sawaku sabuli aku memutung na manuk kia sawah-sawah kupusanku. Pamirina kena FM hebat syoknya. Ato koi. Lagi belanja isi ada rujak ya. Beres kena bersiang gak. Sawah-sawah kopusanku memutung dan manuk mulia ku suap kasih lagi ya. Oh, kayak pangkatalan kemati bubuk dah suapin naik ya, tapi naik. Apa yang kau rupanya, lansan eldas ini, eldas pemusarahan. Kamu kasar itu kondak dawana dan mentadat minamangun ya. Harti pagi lengan kia karet ditit. Enggak, neder tapi naik. Oh, ini tapi naik ya. Dona pedam enam. Tak tahu banyak ya. Dona pedam enam. Tulan ke turut tahun 2000. Dona pedam enam. Kepenolah dan narahak. Harap telu kinayanan ya. Kepenolah dan narahak. Kemudian kainan dapat kumai sengah iti Dewan Serbaguna Virasiti. Ketimpun na jam ke siam ke Saban. Gisa marita jam ke pedam dua. Tolong dapat minit talib tangan daw ya. Kena nandat kumbo dua na pangah hitid bangunan Hospik SFX Dataran Solidarity Kauskupan Keningau. Jam ko siam ko saban gisambar kita jam ko padam 2:08 minit talib tangan daw. Makainan kumbo talun na pangah Dewan Gereja Saint Yohanes Penginjil Panui Zon Luantik ya. Timpun na jam kau siam 38 minit ke Saban. Gisa marita jam kau benam 2:08 minit talib tangan daw. Iti talo kinainan kia. Talo kinan dat mengukap dat kepenolah dan raha. Penolah dan raha kumadi kudit. Narikat at timpu dat menolah dan raha rikat kau. Kumadi kudit apa no kumbal dat menolah dan raha kia. Tapi naik ngak. Awi roller kia megalat kakot kakot tendat roller lagi aku kakot tendat kilau kia. Awi baru roller kia. Kada kau mau pedes kia. Mana tu jam kapa turun minit ke Saban sedang dat umbalai itu kagu kia. Kena hoti sini mata di mail tak ke mana Clementina Rita. Kada gebulan. Aku madi kau di tangan aku kagu kau semandakan hiti dua tas keningau kada kau kabul kia. Akan kemana kau itu bayar itu nebul tu kau kaya. Tiga bulan kaya. Tapi kau pemalas kat berasa Melayu. Alisya Paulus aralan kapasian yang menegi Nicholas Odag magat mitang kiad. Kenya FM ko hoy aramay ba.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay.

0: Kinangaw ko si Lembahan Boros Luzon. Kinangaw FM.
1: Ganap ya sining man tadi Masni Sumira. Oh Masni Sumiran taboy-aboy am nagiramin masidin langad gumulahin. Pagluda tumilamo sanang dat kinahato ko pati pasan naramid ko man tadi di WhatsApp kin FM.
2: Jijirin. Kandina, radio kandina. Hello, radio kandina, jijirin.

0: Sinyal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, kembali ke FM Hebat Amun Saya Kapi Akan Saya Datang Nuro Kan Saya Nanti Ngesrap Mengenai Kapah Hamba Taka Pora Popor No Minggu Hita Kapi Kakan Saya Nda Popor No Minggu Alan Sano San Saya Taka Kawi Konsen Huang Kapi Kaka Oro Hitu Cuti Poyo Tumo Poyo Am Nun Soa Mandu Lili Kalian Karaja Am Leng Semiku Alaleng Sikul Pada Kosan Duli Semingkul Jadi Kan Saya Nemuin Alan Sano San Saya Taka Kera Oro Hitu Kapi Kaka Dongo Pora Monom Hari Bulan Sila Katulu Dongo Ribu Dongo Pora Monom Ahondo Operam Sa Safar 1400 ngoperam valu hijrah ralom kasalulan dahun murut bagaimana takau monsoi ratu kita kinoro panen taka tepaling berjam ngoperam bro suku jam katalu amra oro hitu odiji zalam memarangkan amin kepake kar woi talunga jam bersiaran ami kaliran pengkodangan arangan yang keraja DJ Aida rasu ralom rentang segar jam kodam suku jam kasih amam DJ Jirin kuho ya ramai bu ralom kasalulan dahun dusun Intera itu jam kasiam segera jam ke perambro pengkonan di lokasi nanti guys kan saya nahinakan kami bahaka-bahaka pun kan saya nahinakan namun kan saya nangkiralan kan saya yang tumo sini kali rekoso nairu rumpi akrapa honda patai no ini kali sini nawi nanangakan sini pekeli yang ansa akrapa patai no balik liwa antumala patu tunuku kami bahaka harapa haka-bahaka islam apa rekoso na palalanda sembahyang fardu zuhur alimung keringawam beranaka honda orang intakon jam ke operambro donga peram talu ngaminit Ara tangan orang amlah sekarang penting guys sengkiri tangan rimbai yang apa mahulu ra orang hidup kapek kak ya hidup rimbai Marcelus Joseph lumango huangku am sepenuh rimbai

Ya ke pakai ini retu dua rimba ini ke pamahulu ralong kasalan dahuna murutra oro hitu ke pakai ke rekosan hina kele rekosan kini ramon rekening FM hitu tin paling pun dari jam ke pram ruas guna per jam ke talu ya hina kasalan dahuna murut ke pakai ke apa tutulah ke pera minda patai no ya hina loho loho nu gata ranun suau dongo pram tulu hari bulan silaka tulu dong hari bodong pramono hino hondo ra oro kasa ke pakai ke sinolai rekosan nama Laira Orohitu Moira Koso Nangi Vidagata apa tampak keli apa sampun da karita Rakoson Bulin da Liliut Aluo Ira Koso na Itarin an suara pagi talana nam jadi patu tunogo susu no gata lohono ranu so valu ngaringgit siam ngapara valu ngausin 1 kilogram gata kepingan grade kasa 4 ngaringgit tulu ngapara 4 ngausin 1 kilogram gata kepingan grade karwo talunga ringgit siam ngapram siam ngausin 1 kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 ngapram sa ngausin 1 kilogram gata kantalan grade karwo talunga ringgit tulu ngapra monom ngausin 1 kilogram am gata sikarap sa ngaringgit onom ngasin 1 kilogram jadi kebekeka hino loho loho nugata ranun suaw hitu napu mai intero lembaga industri gata sabah am viva hurakosan pa tunduli kepatutun orang min kebekeka ini era kering FM am raisakan kini ngara rimbai. Ya ke bagai kehidupan ribari binus bin kaus kurion am sunurim bari doni taipin mopor ngatahun.

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM, Asihak Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asak Tu.

Okay, okay, okay. Ini reto rimbai ninggalan anda ina rimbai di jidit korom rakosan ringo taka orang ibu kita kerjam ka operam ruo talung operam tulung amini ta tengah noro ro parai no. Jadi kebagai kira pada ini tu rakosan patut tunuk ramian dalam siaran murut takara oro minggu itu jam kasa kasih kita parai no agar ikut takara aho pamahunan jam karo ibu kau on kabar. Yo hina pemasuk anda bilin mayro telefon. Aku beli telefon ramon dan nombor lo lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos. Gosong nasi apa syukur avilin Maya WhatsApp Maya kau boleh ngitar ramon dan numbur loh sak siam nimo valu siam monom valu onom valu jadi ya boleh vetikin meninggalan ngitar avilin main kepake ka mitari ramon dan numbur hino am hino wakur agosan pasukun kula Maya lah radio jadi kepake ka raisa kapang anti guys kiri kata kara rimbai semuno rimbai ri polinus olosius rimbai ninggalan murut nabai am semuno rimbai busak asilo rimbai ri jeg jadi ingat akan berbeda dengan FM hebat apa sioknya.

0: Ya ke pekeke harapan ada ino ra kosan batu tu nak pira miun na kina falo na kawanan ra oro hitu ke pekeke dongo pramonom hari bulan sila ka tulu 2000 dongo pramonom kosan pamahlo na kupaling batu tu na miun kina falo na kawanan dal livung no keningau. Ya hidup selora susah orang itu lih nangulura kula-kula intok selora mai itu angulan pala kera kula-kula intok selora londo mangulura kula-kula intok la sunoro dongo peramruo sugo telongo peramruo darja celsius kosong dua hura nabawan kepekeka selora susah orang itu lih nangulura kula-kula intok selora mai am londo mangulan pala kera kula-kula intok la sunoro dongo peramruo sugo telongo peram talu darja celsius kosong dua hura tenam kepekeka selora susah orang itu lih nangulura kula-kula intok selora mai hitu angulan numpala kera kula-kula intok kam selora londom mangulura kula-kula intok lasunoro dongo peramruo suku talungo peramruo darja celsius kosong dahura tambunan kepekeke selora susuau. Nangulura kula-kula intok selora mai angula numpala kera kula-kula intok kam selora londa mangulura kula-kula intok lasunoro dongo pram talu suku talongo pram ruoh darja celsius. Jadi kebagaika hinara kosan mia tutun kramin kita palo nekawanan ra oro hitu na pemain tra kopisan Meteorology Malaysia Met Malaysia.
1: Aka pandai kaki ahin tana angi vitra pusu taka apika am ahin pin intora arul ra uat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular insu papakonso era lakawan nulumba patun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan

0: Pagayaman Takau, Monsoy.
1: Rongo Gobin Ramon, Jam Koporam Rosu ku Jam Katalu Romai.
2: Tukino Orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Keningau FM, hebat siapnya.
4: Jam kasara tangan orau, salam Malaysia Madani, hitunahon dapat sukunku, Irizalmi, Liman.

Hoho tapapiro dakan sayan pertahanan no ulun naswangan sabah rayus konsoyon. Hina mulupan ora ulun amahun daliliut lolot nu pamahunan. Hoho tino vina alan no institusi pertahanan am pahampinan Malaysia MIDAS. Kementerian Pertahanan Malaysia mayar program jelajah cakna pertahanan ra Pulau Bangi Kudat. Kementerian Pertahanan Malaysia nambala hoho tino hondora aspirasi ra karatas sapulak pertahanan dalam mapapiro drakat tahanan huyu no ulun ayuk isizit pertahanan kunora amaranda rekan sayandra kedalatan nu pamahunan nakaya walin nyahina sesi town hall ra ahayam asungkai ta pahampinan mayara wall of government wall of society ayuk walin nyahina program bicara pertahanan program misi cilik hingai negara nangibita suang labi talung atu sinaya nakaya ina ama susumikul lalaing ra hinili popon no program hina na pentalang ra film Pascal ra hoho tapasuku ra pirot nuhuang patriotisma. Aspirasi Malaysia Madani Rayu Sibiton Mima Arra Ulun Naswangan Sabah Mayar Program Sikulan Angkat Madani Eastern Sabah Security Command ISKOM Ra Lahadatu Program Pindalan No ISKOM Ra SMK Sepagaya Lahadatu Hino Pina Simpung Ra Carnival Pengubasan Kerjaya Inovasi Amstem Karniov Tayar Negeri Sabah 2026 ISKOM Ralom Rahuna Nambala Program Hino Pasing Kota Ulun Amahun Mayar Lako Apa Mahulu Ra Kesingkatan Pengubasan Tuba Bahu ampahampinan, amkan sayang da ulun naswangan, hoho tina ayo kehondoran nilai teras di Malaysia Madani, mulupun ora bevalkan sayang am esan, hinora apa ulah rasulut, mingkoto akapahilolau am onsoy, esko muhumoho tapaka ayo ra agenda Malaysia Madani, rakawi liliut rah eszon, mayara kesingkatan modal insan am pasindanganan, ra ulun naswangan. Pengapuan Maulidur Rasul Tayar Negeri Sabah Ando Valinda Dongapuram 5 hari bulan sila Kavalu Matong Kulimani nama lulur Rasuang Opor Ngaribu Mayara Keluluran Hino Keluluran Tumalimpun Rapadang Merdeka Mulira SICC Kota Kinabalu Kulimani Maya Rasuang O Atus Kontingen Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Pengapuan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Nansalinut Va'alin Rapaat Hino Ratayar Negeri Am Daerah Popor pembalan dah hina ya hinang kini ngara valak no yang di pertua negeri, valak no kini an menteri, am pemasukan da anugerah Maulidur Rasul. Suai intara ceramah ayuk persembahan nasyid, mayara temah madani dihayati umah diberkati ayuk va'alin. Sediaan no mahasiswa Sabah asal kera angaak kera timpu matong ralom industri minyak am gas rayus piroton mayar program Sabah Next Gen 2.0 lohos oil am gas boot camps 2026 pengarah pusul kesingkatan kerjaya am ke

Usahawanan UMS Profesor Media Teknologi Dr. Sida Idris nampaklah program hino anak kala pentutunan ra inaya sungai ta industri minyak amgas hino nak kaya prospek keraja kina luluk na industri ayu kepandaian ra kina luluk ra apa singkat ra kabuli ka alapan na keraja nu graduan suai kera hino program hino ayu kepapirot ra jaringan huyu na kaya institusi pengubahasan am inan industri ra apa ulah ra graduan ra kosan akan luluk ra kina luluk no industri am aka pahilolau. Program hina ina rahuyu no IPOMS Global Solutions Sendirian Berhad Politeknik Kota Kinabalu am SIDIS UMS. Suang walu nga opor susumikul UMS am Politeknik Kota Kinabalu ina era program hino ra Institute Tadbir Awam Negara Intan Kampus Sabah. Sabah namatik suang talu 1,405 kes arwol denggi suku radonga peramruo hari bulan sila katulu maya rasuang operan siam kes nakabahuli napuran dalam timpu donga peramapat ngajam upis kalihan negeri Sabah Kota Kinabalu rayus namatik rasiung kumulatif asawat vonsoi sa 1,105 talu kes Rakota Kinabalu, am sinumunuk tawau, 600 tulung operam tulu kes, am sendakan 500, 5 operam 5 kes. Kenurat kes tukir orau, Kota Kinabalu namati kera asawat vonso yahino suang opor kes nekabahu. Sinumunuk tawau, 6 kes, am kudat rodo kes. Liliwar hino siung no kes tukir orau tinumuun dakula-kula livung, kono papar, pinampang beluran Kota Marudu am kunak. Am sukura hino suang operam siam, wabak denggi, sinora Sabah. Yohina papar intok apahon alungin Yohina rat taman perumahan penggalat besar Yohina nakaya suang operam talu kes ulun nasuangan inansa nangala pratimpu opor ngaminit tukin minggu ahilong amamuso ra intok pantaluan nutukung aidis rahohot mintawoi intora ruol denggi Hino nahon do vinon soy rimai dayung kita pinaralin kurah rahu nemurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya kami kekeh ini itu rekoso naho pinasuk kurang menda oro itu kami kekeh nang kita kerjam ka sa pramsa ngami ni tra tangan oro ro padai no lansa non se se teke kra tangan oro itu kami kekeh kan saya nang kita kerita kan saya nda kosong tumo kan saya muli ya sini kali rekoso muli ni ora atau kita kan kami kekeh mulu pun oro kosong dan usah wandoli nang keraja keli rais tu malah kami kekeh apa atas sangkul lampai lire rekoso dayu semuta wala wala atas sangkul mulu pono kami kekeh kosong apa nanti kara woi kapom hawar no sangkul sino kampung-kampung raking-king no sangkul mayo jadi rais tu malah kaya pakai ika karangon kerita ika karangon mutu selaka ulunnya kelanan bisa rakosan leliut nih no tentu no ulun-ulun no tumalani yo jadi on pada kelanan rakosan kium-kium rakosan vinivia rano manuk uku ungau rakosan ika pandayan rakosan pulali kena lumintu asrahino jadi yang ngivit na pura kepahanan Rita Kakawi. Jadi layus tumala rayus liliwain kerita kakak-kakak liliwain mutu paat ansail ara liliut liliut no kampung rahino kelanan lebih pekelanan ya hino ulun ika elong lalai ika elong ara lumintu asrahino jadi rayus takat tumala kakak-kakak hino pemelaan di Kakawi rakoson huangon taka mulut pun rakoson sinu kelima mako atawoi ra oro itu kapamai itu rakoson anduli ra intok kan keraja aha jadi kakak-kakak ini rakoson pindah tutun kromion kapa pindah wang witakah kawi yang dari rakan saya di takah kawi merayis takah pohon tinggai sang kita takah pra rimbai kakak-kakak rimbai semua orang takah tu rimbai ria afizal fami inggu rimbai ninggalanan piroto no semua rimbai ris lebih bugis rimbai ayo putonawon.

Ya, kaya lapor sampai tangan kuturi pai kau sembuh serako senar. Ringo takara itu le. Berapa rai nak pakai aku sempat suku kurang min rondo aho itu. Aho itu kaya pakai kaya no. Sangulun suri rumah. Rako senalumpayan suang atus operam siam ngari buli. Mengatus siam ngoperam siam ngah ribu. Salut ke pio. Atus operam siam. Ribu lima ratus siam ngoperan siam. Nah, livo serakosa na buakan dah sendiket peleburan kando. Mayara skim rakoso na pinakauli kapan pinelong ra Facebook ra operan siam hari bulan sila ka tulut na kaseli hino rakoso na ahon na kavahu kapan bawal itu na rakoso na sauk bahu-bahu on pera kula non iso rakoso na buakan intra operan siam hari bulan sila ka tulut reno tu dong opera monom hari bulan sila ka tulut tapi iso rakoso na lawan da usin suang atus operan siam ngaribu 500 siam operan siam. Jadi kata polis Livong Kota Ketinggi Superintendent Yusuf Otman nambala rakosan sindiket Abu Vakhinili rakosan nambala kuno mangsa buli rakosan anak package pelaburan talungatus ngaringgit misa kalah pra usin suang operam limo ngaribu ringgit dalam tempo ruang ngajamnya mangsa bahu rakosan kina ulun limo operam balu ngaupok rakosan nambal Ravalu pemandingan da usin da account suai-suai hino nang vita siung hiniri isa da kosan timo limpo na manding ra usin intara operam siam hari bulan syukur ra oro ka apat nakasaili ra kosan an prakulanon pa nakita kra untung sedikit hini bahu ra kosan naningkup ra SMS rilo WhatsApp rilo ka bahwa kapahaya milo kapam rahuna melayu hina disekat Yusuf nambala mangsa bahu rakosan nakaliman desa binuwak bahu rakosan namba arala rapulan laporan polis ra oro kalimo nakaseli case inulik ini restriction 400 ruang oper kanun kesiksaan jadi kepakeka iso tu limo ngoperam valu nga upok sangulun suri rumah ra woi kulak-kulak nga oro operam siam hari bulan suku ra oro ke apat nakaseli isar kosan nangitar usin ngin valu nalawan da usin kasuku atus ngaribu ringgit labi atus ngaribu ringgit onah yuman nara usin ini le ini nama nuki kena pandayan on pada kulano nisa wahu nalumpayan nalawan da usin suang ini le jadi KPKK hina pala ritaka paili rai rai sumala intara ambuwak kara media sosial ratu on hituha pelaburan kapo scam le masuang poyo ngitara kuliamos ritaka hino tumalata KPKK angkala taka buakan rai sakatu malara hino am on pada kala nanti pakai kah rai saka paling nanti guys kalau saya takap huang taka akhir itu takap pura rimbai ri Albert Pangal pator to am semudah rimbai ri aliong larindang rarimbai ninggalanan ampos nangku bayawan.

Cigulis Pita Binanguyung. Nantika obra guru besar nu SK Kuala Salung. Tahun 2026, aku pun pincin lah. Harapan kurang atuh bapak. Ibu bapak, misi pesikulun dengan lain. Tahu beli lo ke apa siku? Zaman dureno persaingan tu memang mencobar. Misti telain musiku. Kono leleng siku lah tu, memang kado uang nilo poyora. Oh, semiku lo renam, cuma dia urano, semua perano, kado perheno. Cuma tugas tak kesalahan bapak, pesikulun tak ya. Bila ilo napo, semua kurang tentan tiga, cikana tiga, empat, tiga, satu. Baru dia ke uang dena borak. Angan-angan ilo anulah. Bila ilo mayo bahukan. Kalau po, sikularan ratu, memang kado kegiatak kilo. Jadi, syukur nuna leleng gino sumi, kula sumiku. Supaya ilo mahu kami nyasari lo. Nanti, sencolon nilo mayo bahukan, nga, kono hoitinu kaya apa. Jadi menyesal pun berhenti.

Ya, kebeke ini retu rimbai rakoso na ringo takana marang di takara oro hitili ini retu rimbai ungga konduruan rimbai rideni cu kiong. Rapa rai nak kebeke apa tak apa vilin-vilin orang kandangan takah itu ra Facebook mai interi rolis Sumila Open DJ kena pengkonangan nam hitu pintari timbul tawau masjid bandar tawau kena kan saya datangan orau am kan saya nda oro minggu am kan saya nang keraja kena pengkonangan riun timbul tawau am hitu perangan takai hari ini DJ mohon saya odo itu kamalasu kaman sarui kena suam suam maha kena ni Neldi Binson kena man si tumangustio baloi mining damuyun mindagu dagu kosong dina rumba Elvia, Angelia, Angelina Apuk, Floria Jontan, Lai Nyuklin, Sinuai, Andong, Miami Takir, Om In Nazir Taliban, Du Mondon, Nyak Du Baloy, Popot Minggu, Tu Mining Kering FM, Ketelua dan DJ. Baik, kurangan pirin hari ini. Rakus kenapa segera pilih ndak orang itu. Kan saya piramin ke PKK, Hamulu penuh, Atiak, Sina Kelian Keraja, Ambala Keraja, Sina Kelian, Lu Mondon, Nyak Orang itu. Tumo Pohaling, Popot Minggu, Rakusun, Sumadia, Rahuang, Rainan, Rakoso, Nanduli Angkaraja, Ra Oro Kasa, Suku Oro Kalimo. Jadi kebagaikan kan saya namun, kan saya tumbo, kan saya nero rumpi, lumodanya kerapahun, kan saya Nanduli Ra Intok Angkaraja, keli ramai itu, laleng pun Rakoso, nasino no keli Nanduli Ra Asrama, ramai itu. On perkelahan kebagaikan, kau saya takapa huang takah, baik ke Taman Raki, Jalina Ampangas, sebelum rimbari. Majiadi, Majindil, Matali, Rani Peninggalanan, Okau, Selaka Aku Tetangan.

0: Hinatangan, Ibok Kakao.
1: Ya, kaya rapa dai no, rako sana kasukutakan era ina tangan, ibok kau on kabar. Ya hino pamasuk anda bilin, maya ada telefon kaya pakai ka, kau boleh telefon dan nombor. Lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos. Ya hino pa telefon dan ramon drakon tihira ke dinga FM. On pada kelalan kaya pakai ka, li luar hino, kau sana kaya pakai siapa sekurang bilin pernah maya ra WhatsApp ka, dok kapahanan ra hino, kau boleh ngitur. Kono hitu imunsin da kalis, imunsin kalisan, kese ora kampung pun atau montenom. Ra bilin no kan saya da orang minggu di J asih ho milih narangandangan ampo yo bokon-bokon atia kakau lirakon kono ampo yo tumunta kau muai ra oro minggu ra tenom muai pembalih atia kasihan ginek bilin ko DJ kono pengeran di munsin ra bilin mura oro hitu am hitu pentri sino ra koran DJ monse oro ti malu kalo rumah sam kono bilin kan sen pe oro inti kosan pasukon kuri hari ini balos bilin on Raki kena reti amba DJ kosan gina ayo kam kan sayan pengkurangan ayo kam DJ pengkurangan payarin sinuai jadi kapa kaka harai sekapan tinggi yang kira teka para rimbai ri Florin Sorabin rala asan dong am sumunu rimbai ri Nur Hayati di Zulkifli salin salin sinonsol.

katalungo por ari bulan silakat dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo itu poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai al masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia anda.

Ini Retu Rimbai Ri Sudin Kasu Tinggalan Andra Jovita. Nanti kita akan jam ke ruang Operam Monom Ngaminita Mai Rapadai No. Jadi kebanyakan kosan pasti loto kopi ramayun pasukura ahoh itu. Yohino, Upis Immigration, JIM, Sabah, Rakosan, Anakku, Rasuang, Atus, Talunga, Opor, Nga Ulu, Nga Kalayau. Rakosan ini era operasi bersepadu untuk Vinalan dan Limo Livung untuk Vinalan Wahu-Wahu Hitili. Hino, ini era operasi nakaya Ops Kutip, Ops Selera, Ops Sapu, Ops Gegar, Ops Mahir, Ops Jajah. Rakosan Vinalan dan Bandaraya Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan, Lahadatu, Sempurna. Suang atau selalu nga opor nga ulun ulun nakalayau rako sentinaku hinili ini ara nancikan da suang 500 apat nga operam sa nga ulun ara intok hinili jadi ilo rako sentinaku manggal ra susu akta immigration sa 1900 limong operam siam am onong operam talu poyo rakoson ika naka alap napa pailong ra dokumen pangkolihan no inan poyo rakoson na salah nampak wanda syarat pas jadi kepake hino rakoson ronda hawa pindah suku kramion jadi hino rakoson ketutunan inan nang wasa taka rayu sang keraja hino pono rakoson na lansan taka kawia jadi kepake rayu sang kemangkini ngora rimbai iduat imi nalubat duit 10,000 semuanya rimbai ri David imi rarimbai tinggalanan mata tang kopo kopusan.

Ya kami kaya ini itu rimbai ika loloh rimbari Simpson tingkah lur kami kaya dengan video tengah jam karwo talu ngah open ngah minit ramai rapa traino empat tu tulung kopi kapan pasuk kopi rondo aho itu kami kaya aho itu rakosan dari liu tak kayak ya hina upis immigration Malaysia JIM poyo sabar rakosan ika nangin topot rahu nakarayol media sosial kami kaya rakosan na indahu kuno suang belum nak layau inato ira depo tahanan immigration negeri itu habis na sosok kuno aun perkelanan hina ika atau potam jadi pengarah immigration Sabah Datu SH Siti Saleha Habib Yusuf ralom rahu pining kual no nambala rahu hino ika atau pot ya nambala rakoson gambar nakarayol ra media sosial hino pono rakoson salaka gambar ra atu-atu ya depo tahanan immigration ondo inalungan no JIM Sabah. Ya nambala kawi rakosan tinaku depo tahanan immigration negeri Sabah Sinora Lombaval Onsoy Mangkuliman da proses pengitaran sahuli ra pemahunan relok. Jadi kita pakai kahina rakosan rondo aho pinatutun kromion jadi sino pakai li elong mion dahu rahu ika topot hina nakarai lara media sosial jadi natutunan mion neo rakosan setopot norahino jadi kita pakai kahina rakosan aho pinasuku kromion amrayu setakapang kini ngora rimbai semunu rimbai risi wenjimin kalau sama impai nam semunu rimbai Jenny V. William rimbai ininggalana narayo halan nahambayan dikatakan rimbai itu kini FM hebatam siapnya.

Yang kebaikan ini iaitu Rimbairi IV Idin dari Bani Gelaran IKA Panan Tamanku. Orang kesan hari kata kakak PKK. Jadi Reino pun bahu tertandu nak suku takkan orang kepaparan dalam kesalahan dahulu murut KPKK Akiya Siau Sinolai Rahu-Rahu Rakoso di kanose nama ringan minam sino perangan dengan kosan kita kerana rimbai on perakulan anda oroh itu kan kita kan rimbai habis kita kan rimbai kapa ma pegaman monsoi rakoso untuk kira oroh kasa sukura oroh kelima jam karo sukura jam ka inter jam karo sukura jam ka talu untuk kira oroh kasa sukura oroh kelima jadi kebagaimana rimbai sepuluh itu rimbai bulin buka bukuang napa karo rahuangku ampaparin rimbai ridoni kabu rimbai ini kalian anda huhuyu sumruh hita marangan di takai KPKK Rais yang kini ngurang muda kering FM rakosan marangan dari takai rasumruh itu DJ Syukri ralom ke saluran dahun melayu ke pam santai petang suku napora ke peparan rejam ke tulu ramai jadi KPKK ini kita rakon DJ Jal pengkoran amin kawi salam Malaysia Madani.

0: Au Jerry Musa kan saya nakiningo ra kaningau FM.
1: Mangimbolo kapam bule. Rio kalo arwon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek mambatik malat sor ra media sosial. Rakuayan mamparatu manauyu amam pekelana. Sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon. Pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan. Mokono buangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandai lumawo kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok renasuangan. Imbolo

0: Rapainawa.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat,
4: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Ahad 26 Julai. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat, khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di kawasan sempadan negara. Inisiatif itu digerakkan Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia, MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia menerusi program Jelajah Cakna Pertahanan di Pulau Banggi, Kudat. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Malaysia, komitmen itu selaras aspirasi Kertas Putih Pertahanan dalam memperkasa daya tahan dan kerjasama komuniti serta institusi pertahanan bagi memastikan kelangsungan kedaulatan negara. Antara pengisian utama termasuk sesi town hall yang membincangkan isu keselamatan menerusi Wall of Government and Wall of Society. Selain program bicara pertahanan dan program misi cilik sayangi negara yang melibatkan lebih 300 peserta terdiri ibu bapa, pelajar dan kanak-kanak. Program diakhiri dengan tayangan khas filem Pascal sebagai medium menyampaikan mesej patriotisme. Aspirasi Malaysia Madani terus dibawa lebih dekat kepada rakyat Sabah menerusi program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Command, ESKOM di Lahad Datu. Program dianjurkan ESKOM di SMK Sepegaya Lahad Datu serentak dengan Karnival Pendidikan Kerjaya, Inovasi dan STEM Kerinov Peringkat Negeri 2026. ESKOM dalam kenyataan berkata program bertujuan memperkasa komuniti menerusi pendekatan yang menekankan pembangunan pendidikan, pemerkasaan belia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif itu juga selaras nilai keras Malaysia Madani khususnya aspek kemampanan, kesejahteraan dan ihsan. Bagi melahirkan generasi yang beriltizam, berdaya saing dan harmoni, ESKOM komited memperluas agenda Malaysia Madani ke seluruh kawasan East Zone melalui pembangunan modal insan dan pengukuhan hubungan bersama komuniti. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 25 Ogos depan dijangka menghimpunkan kira-kira 10,000 peserta menerusi perhimpunan dan perarakan. Perarakan yang bermula di Padang Merdeka ke SICC Kota Kinabalu itu bakal disertai lebih 100 kontingen. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pelbagai pengisian dirangka di peringkat negeri dan juga daerah. Kemuncak acara bakal diserikan dengan perutusan yang di-Pertuan Negeri, ucapan Ketua Menteri dan penyampaian anugerah Maulidur Rasul. Selain ceramah serta persembahan nasyid berteraskan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Kesiapsiagaan mahasiswa Sabah sebagai pemacu masa depan industri minyak dan gas terus diperkukuh menerusi program Sabah Next Gen 2.0 Oil and Gas Bootcamp 2026. Pengarah Pusat Pembangunan Kerjaya dan Keusahawanan SIDEC UMS, Profesor Madya Teknologis Dr. Sida Idris berkata, program bertujuan memberi pendedahan menyeluruh kepada peserta mengenai industri minyak dan gas, merangkumi prospek kerjaya, keperluan industri serta kemahiran yang diperlukan bagi meningkatkan kobleh pasaran graduan. Selain itu, program turut mengukuhkan jaringan kerjasama antara institusi pendidikan dan pihak industri bagi melahirkan graduan yang kompeten dan berdaya saing. Program itu hasil kerjasama IPOMS Global Solutions Sdn Bhd, Politeknik Kota Kinabalu dan SIDEC UMS. Seramai 80 pelajar UMS dan Politeknik Kota Kinabalu menyertai program berkenaan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN, Kampus Sabah. Sabah merekodkan 3,405 kes demam denggi setakat 22 Julai dengan 19 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Kota Kinabalu terus mencatat jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,163 kes

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau bersama dengan saya Syukri Mahmud di Keningau FM untuk segmen Santai Petang dan Harmonika edisi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita sementara tadi di siaran Bahasa Murut. Dan tidak lupa kepada anda, terima kasih juga kepada anda rakan pendengar yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada rakan pendengar kita yang mendengarkan Keningau FM membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Baiklah, apa kabar anda di hujung minggu hari Ahad ini? Hujung minggu lebih hebat lagi, syok. Relax-relax di rumah sambil mendengarkan saya di Keningau FM. Sebentar lagi kita akan memulakan segmen ataupun rancangan Silang Budaya bersama saya di Konti hari ini. Jadi teruskan telaan anda di 94.7. Jangan lupa ikuti kami di live Facebook Keningau FM dan juga TikTok Keningau FM. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memulakan Silang Budaya. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu pembukaan kita untuk petang ini daripada Nahyan. Keningau FM, hebat syoknya.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, bermula dari tamadun tertua yang berkembang dari Sungai Nil ke pokok Melaka yang menjadi tempat berteduhnya para mesuara. Dari Nenuk Ragang yang dianggap sebagai tapak rumah asal nenek moyang kaum Kadazan Dusun, sehinggalah ke pokok Keningau yang mana menjadi asal-usul nama daerah Keningau. Kita tidak pernah terpisah dari flora dan fauna. Alam sekitar sudah menjadi nadi kepada peradaban manusia sepanjang zaman sehinggalah ke hari ini. Bukan saja dari segi penampatan dan sumber ekonomi, alam sekitar juga menjadi penyumbang besar kepada kebudayaan kita dari segi perayaan, alat muzik dan pakaian tradisi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam silang budaya. Ya, tema silang budaya kita pada edisi kali ini ialah gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Ya, selamat datang kepada rakan pendengar kita di Radio Keningau FM di Silang Budaya untuk hari Ahad ini. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang sedang live di TikTok. Anda juga boleh mengikuti kami di live Facebook di mana pada hari ini kita akan bincangkan satu tema yang tidak asing lagi bagi kita. Bukan saja di Sabah ini, bukan saja di Keningau, tetapi saya percaya seluruh manusia sejagat. Yaitu gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Bila kita bercakap tentang gaya hidup hijau ni kan, membawa maksud bahawa menjaga alam sekitar bukan sekadar satu kempen atau amalan sekali-sekala, tetapi perlu dijadikan budaya hidup yang diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Gaya hidup hijau menekankan penggunaan sumber secara berhemah, mengurangkan pencemaran, memelihara biodiversity dan memastikan keseimbangan alam untuk generasi yang akan datang. Ya, seperti yang kita tahu kan, alam sekitar adalah anugerah yang menjadi asas kepada kehidupan manusia. Apabila masyarakat mengamalkan gaya hidup hijau, kita semualah kan, kita bukan saja membantu mengurangkan kesan perubahan iklim, malah membentuk komuniti yang lebih sehat, bersih dan bertanggungjawab. Contohnya, amalan menggunakan plastik, mengasingkan sisa, mengitar semula, menjimatkan air dan elektrik, serta mengurangkan pengangkutan yang lebih menggunakan pengangkutan yang lebih mesra alam. Ya, itulah pengenalan untuk silang budaya pada petang ini. Saya harap kita bolehlah kan sama-sama sambil mendengarkan saya memberikan penerangan dalam silang budaya ini. Anda juga boleh bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pendapat di ruangan chat room dan juga di ruangan chat FB, juga live Facebook. Jadi kita berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dengan gaya hidup hijau dan alam sekitar sebagai budaya berkaitan dengan masyarakat kita di Sabah. Kembali selepas ini di Silang Budaya Radio Keningau FM.
1: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ya, kembali lagi ke rancangan Silang Budaya. Satu jiwa, satu suara, satu jiwa. Bersama dengan saya Syukri, rakan penyampai anda untuk rancangan Silang Budaya pada kali ini. Baiklah, kita sambung lagi cerita Silang Budaya kita pada petang ini. Gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Kenapa tajuk ini? Apakah kaitan tajuk ini dengan masyarakat kita di Sabah? Ya, seperti yang kita tahu, Sabah terkenal dengan kekayaan alam semula jadinya kan, seperti Gunung Kinabalu, hutan simpan Danum Valley, Sungai Kinabatangan, pulau-pulau yang indah, serta pelbagai spesies flora dan fauna yang unik dan rare. Jadi oleh itu, masyarakat Sabah mempunyai peranan penting dalam memastikan khazanah ini terus terpelihara. Baiklah, apakah contoh-contoh kaitan alam sekitar dengan kita, amalan gaya hidup hijau dengan kita? Yang pertama adalah menghargai hutan sebagai warisan. Masyarakat di Sabah khususnya komuniti luar bandar dan pedalaman kan telah lama bergantung kepada hutan sebagai sumber kehidupan. Jadi penjagaan hutan memastikan sumber ini kekal untuk generasi yang akan datang. Yalah, kita dari dulu kita bermula dari hutan, hidup dengan haiwan buruan hutan dan juga hasil-hasil hutan seperti rotan untuk membuat perabot, ada yang untuk membuat pakaian, seperti untuk kraft tangan juga seperti buluh, dalai dan lain-lain lagi. Selain itu, kita juga berbakti kepada alam sekitar. Kita dulu adalah petani, kebanyakannya adalah petani, jadi memang kita sangat bergantung dengan flora dan fauna, di mana bukan saja tumbuhan sebagai makanan kita, maka malahan ada juga haiwan-haiwan liar yang berperanan sebagai ejen untuk penyuburan tanah dan juga pembajakan tanah. Jadi sebagai kita ini sebagailah warisan anak petani lah kan, anak petani, orang yang dulu-dulunya menggunakan hutan sebagai tempat tinggal, bukan tempat tinggal, tempat ialah boleh dikatakan tempat tinggal juga lah kan, berteduh daripada elemen-elemen dan juga binatang-binatang buas. Kita juga berbakti kepada tanah untuk teruskan kehidupan, kelangsungan kehidupan kita sehinggalah ke hari ini. Jadi wajarlah kita sebagai orang Sabah, anak Sabah lah kan, dan untuk mengekalkan gaya hidup hijau. Seterusnya, kaitan gaya hidup hijau dengan orang kita ni kan, budaya bergotong royong. Budaya gotong royong ini adalah amalan membersihkan kampung, sungai, kawasan awam, mencerminkanlah semangat masyarakat kita, masyarakat Sabah yang mengutamakan kebersihan dan kerjasama. Amalan gotong royong juga sudah menjadi kelaziman kita orang kampung, terutama di kawasan kampung. Dan pada zaman sekarang ini, budaya gotong royong ini diperkuatkan lagi dengan adanya ahli jawatan kuasa kampung. Kalau dulu kita bergantung 100% pada ketua kampung, ikut arahan ketua kampung begitu kan, sekarang sudah ada JKK kampung, sudah ada belia-belia kampung. Jadi amalan bergotong royong itu sememangnya lah makin menerap di hati kita, di diri kita, di apa, kepribadian kita, dan semakin dibudayakanlah dalam hidup kehidupan kita. Jadi terpeliharalah sehingga ke generasi yang akan datang. Seterusnya, kaitan gaya hidup hijau dengan masyarakat kita di Sabah ini ialah memelihara sungai dan laut. Sungai dan laut ini bukan saja sumber air, malah sumber makanan kita, yaitu nelayan sungai dan juga nelayan laut melalui perikanan dan Baiklah, perikanan kan dengan hidupan maritim. Jadi memelihara sungai ini, kita tidak membuang sampah ke sungai atau laut kerana kedua-duanya menjadi sumber rezeki bagi nelayan dan masyarakat setempat. Dan sekarang ini pun, untungnya sekarang ini, sudah banyak inisiatif masyarakat sendiri di kampung-kampung untuk menjaga sungai-sungai kita, seperti menggezetkan kawasan-kawasan sungai tertentu sebagai tagal, di mana kebersihan sungai terjaga dan kehidupan liar di kawasan tagal itu tidak ditangkap atau dimusnahkan sewenang-wenangnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya rasa kita semua sudah faham apa itu kawasan tagal kan, di mana satu kawasan itu digezetkan di kehidupan liar dalam air ataupun ikan-ikan dalam sungai itu tidak diganggu. Ekosistem, tumbuhan dan juga keadaan sungai tidak dirosakkan oleh pengunjung luar. Mereka datang, orang sudah tahu kawasan ini adalah kawasan tegal. Sudah ada papan tanda, sudah ada amaran, denda dan sebagainya. Dan ada sebahagian kawasan-kawasan tagal dijadikan tempat pelancongan ataupun ekotourism, di mana bukan saja terpelihara tempat itu, sungai itu, malah menjadi sumber salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat setempat. Dan akhir sekali ialah menghargai budaya etnik. Masyarakat, banyak masyarakat Kadazan Dusun, Murut, Bajau, Rungus dan etnik-etnik lain mempunyai nilai tradisional yang mengajar manusia supaya menghormati alam dan menggunakan sumber secara berhemah. Kita ambil contoh sahaja masyarakat ataupun etnik Kadazan Dusun, di mana alam sekitar ataupun budaya hijau ini sudah terperap dari zaman dulu lagi dan meresap terus ke dalam budaya kita. Sebagai contoh, perayaan kita sendiri, perayaan Tadau Kamatan, di mana kita meraihkan ataupun meraihkan pesta kita, tuayan, kesuburan tuayan kita, kesyukuran. Nah, kesyukuran untuk meraihkan kesyukuran sempena tuayan yang baik, apa, tuayan yang subur, tuayan yang abundant begitu kan. Dan bila kita mempunyai apa, kita punya alat muzik pun dari alam sekitar juga, semua boleh dikatakan semua alat muzik kita seperti sompoton, alat muzik seperti apa ni, gendang ataupun tambur kan, semua dari alam sekitar. Hatta gong kita pun ada yang dari logam. Logam juga adalah berpunca dari alam sekitar juga. Di rata-rata dari segi budaya etnik kita ni, hampir 100% adalah dari alam semula jadi. Jadi wajarlah ataupun memang padanlah kita dikaitkan dengan gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Baiklah, kita berehat lagi. Kita dengarkan lagu seterusnya. Kita berehat sebentar sebelum kita melangkah ke poin yang seterusnya. Teruskan bersama kami di Silang Budaya kembali selepas ini.
4: Silang Budaya Radio RTM.

0: kita sebarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan Jalur Gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Silap Budaya Radio RTM.
2: Radio RTM,
1: satu suara,
3: satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa. Silang Budaya kembali lagi. Kita di Silang Budaya. Ya, mari kita keteruskan lagi di poin kita yang seterusnya untuk tajuk kita pada hari ini, Gaya Hidup Hijau. Baiklah, nilai gaya hidup hijau yang kita boleh terapkan dalam kehidupan seharian kita ialah, satu, tanggungjawab terhadap alam sekitar. Menjaga alam sekitar ini ialah tanggungjawab bersama di yang amat penting bagi memastikan keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah tanggungjawab utama kita terhadap alam sekitar. Sementara itu, rakan-rakan kita di TikTok daripada Jane Storm dan follow, thank you, terima kasih Jane Storm. Awana, mantap DJ, mantap Awana. Kalau ada apa-apa idea yang kamu boleh, kita boleh bertukar-tukar idea, jangan malu-malu, jangan segan-segan, komen-komen saja di ruangan TikTok ya. Baiklah, mula kita bolehlah apa ni, tanggungjawab utama terhadap alam sekitar. Pramuka Amalan 3R. Amalan 3R adalah Reduce, Reuse, Recycle, iaitu satu, mengurangkan ataupun reduce, menghadkan penggunaan bahan sekali guna seperti plastik dan kertas. Guna semula, reuse, memanfaatkan barang-barang yang masih elok daripada terus dibuang. Dan recycle, kita semula, mengasingkan sisa mengikut kategori kertas, plastik, kaca di tong kita semula yang disediakan. Langkah-langkah ini nampak macam mudah, macam-macam nampak senang lah kan, tapi sebenarnya amat penting dan memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat kita, terutamanya kepada alam sekitar juga. Seterusnya adalah penjagaan sumber air dan udara. Di sini ialah elakkan membuang sampah, bahan kimia ataupun minyak terpakai ke dalam sungai dan perparitan. Menjauhi pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan udara dan menyumbang kepada masalah jerebu. Di sini seperti kita punya sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa yang berbentuk kimia lah kan, macam racun, contoh ada racun yang tidak habis kah, yang untuk di kebun tu kan, kita buang sewenang-wenangnya di sungai, ataupun minyak-minyak sudah terpakai dibuang di sungai ataupun parit, menyebabkan parit tersumbat, sungai pun tercemar. Dan pembakaran terbuka, kita kalau membakar sampah seperti di kebun memang lazim lah kan, ada pembakaran-pembakaran ni, tetapi seeloknya lah pembakaran itu dikawal, tidak dibakar besar api dia sekaligus, takut terbakar pula hutan dan menyebabkan masalah jerebu. Nauzubillah min zalik. Seterusnya, penjimatan tenaga dan sumber asli. Sikap berjimat cermat dalam penggunaan sumber asli, sumber semula jadi, seperti mudah saja mematikan suis elektrik dan pilih air bila tidak digunakan, ataupun menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan menggalakkan penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar. Di sini kita disarankanlah kan, asal meninggal terutamanya meninggalkan rumah, biarlah elektrik alat-alat elektrik itu dicabut, plug dia dicabut, kecuali yang memerlukan elektrik yang lama lah, seperti peti ais kan. Kalau macam stereka ke lampu ataupun charger telefon anda, kita seharusnya padam elektrik dan cabut arus elektrik, apa, cabut daripada plug. Dan air pula, pastikan pilih-pilih air kita dalam keadaan baik, tidak leaking, untuk mengelakkan pembaziran sumber asli. Satu lagi, kita cabut elektrik ni kan nampak macam remeh, tapi sebenarnya ialah sangat membantu dari segi bukan saja penjimatan tenaga elektrik, malah mengelakkan kebakaran. Baiklah, pemeliharaan flora dan fauna, menanam pokok atau mewujudkan kawasan hijau di sekitar rumah dan komuniti untuk meningkatkan bekalan oksigen, menyokong usaha memelihara pemeliharaan hutan dan tidak terlibat dalam kegiatan pembalakan atau pemburuan haram. Ini sudah diamalkan di sekolah-sekolah lah. Sekolah-sekolah kita dulu-dulu lagi sudah ada apa ni, ajak murid-murid untuk membuat penanaman flora, bunga ataupun pokok-pokok hijau di kawasan sekolah. Dan kadang-kadang terbawa-bawa di rumah, ada ibu-ibu kita pun sudah ajar anak-anak dia tanam bunga. Itu adalah salah satu contoh yang baik dalam pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya, pengurusan sisa pembejal yang betul. Semua golongan masyarakat haruslah bekerjasama dalam pengurusan sisa pembejal, kerana bermula dari sekecil-kecil sisa pembejal harian di dapur rumah kita sehinggalah sebesar-besar industri seperti sisa pembejal dari kilang-kilang besar. Kita fokus kepada apa yang kita fokuslahkan sebagai individu, apa yang kita boleh lakukan. Kita boleh buang sampah di tempat yang sepatutnya dan menguruskan sisa makanan dengan baik. Sisa pepejal seperti sisa makanan yang bersifat organik itu kita boleh jadikan baja kompos. Kompos itu adalah salah satu usaha untuk mengurangkan pencemaran, menjaga alam sekitar dan menggunakan semula apa yang boleh digunakan. Baiklah, sebagai kesimpulan bagi masyarakat Sabah kan, gaya hidup hijau bukanlah sesuatu yang baharu, kerana banyak nilai tradisional masyarakat tempatan telah lama menitikberatkan keharmonian antara manusia dan alam. Apa yang diperlukan hari ini ialah meneruskan nilai tersebut dalam kehidupan moden. Apabila alam sekitar dijadikan budaya, maka Sabah bukan saja dapat mengekalkan keindahan semula jadinya, malah menjadi contoh sebuah negeri yang maju tanpa mengabaikan kelestarian alam. Baiklah, rakan pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung rancangan untuk Silang Budaya pada hari ini. Untuk panduan rakan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.46 minit petang. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Baiklah, kita berjumpa lagi di Silang Budaya yang akan datang. Saya Syukri Mahmud undur diri untuk Silang Budaya pada kali ini, tapi kekalkan telaan frekuensi anda di 94.7 MHz, kerana kita akan kembali lagi di pusingan kedua nanti. Teruskan bersama kami di Kenang FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Ustaz Lah dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa. Kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan, tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita, tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita. Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
1: Yang berbahagia, Ustaz Abdullah Abdul Razak, #penyaranjakim.

Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Hello, hello, Marsha Milan Londo dengan lagunya Hello, Hello, Hello, Hello, Keningau semua kepada rakan pendengar kita yang baru saja mengikuti kita di Keningau FM. Selamat mendengar. Sekarang sudah masuk ke pusingan yang kedua, jam yang kedua, 4 hingga 5 petang di Santai Petang edisi Ahad. Relax, hujung minggu lebih hebat lagi syok. Ya, tadi sudah tamatnya Silang Budaya untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami di Silang Budaya sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada rakan teknikal kita, Chef Farid, yang telah menjayakan live Facebook kita untuk Silang Budaya pada kali ini. Dan kepada rakan pendengar, anda di hujung minggu ni, anda bolehlah request lagu kan, lagu-lagu Sabahan di hujung minggu ini. InsyaAllah saya boleh pasangkan untuk anda. Anda boleh berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun di ruangan komen Facebook. Kalau request lagu tu, bolehlah sertakan ucapan sikit-sikit kan. Ada juga kawan-kawan menemani saya di konti ini. Begitulah cara kita secara tidak langsung kita berinteraksi di on air. Dan di sini sudah masuk satu WhatsApp di WhatsApp Keningau FM daripada rakan kita Aman Khan. Salam Malaysia Banat Madani buat DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Kio, dia bilang. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Macam mana bunga tak layu kerana sudah disengat kumbang? Macam mana kapal nak lalu? Kuala sudah di

0: Bung Karang. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Lagu pilihan Aman Khan, dia bilang Dabrasia hanya di Sabah. Okey, okay, boleh. Nanti kita akan edges lah, masuk dalam playlist lah. Okey Aman Khan, saya akan pasangkan lagu pilihan anda sebentar nanti. Dan kepada rakan pendengar yang lain, boleh buat seperti Aman Khan di 0195896868. Mana tahu ada lagu-lagu yang kamu mau dengar. Tapi kamu sedang sibuk sekarang ni, mungkin di kebun, sedang bekerja kah sekarang, bekerja di hujung minggu, tiada sempat mau cari, mampu mendengarkan radio saja, boleh terus request. InsyaAllah saya akan pasangkan. Baiklah, kita beri hibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Tahir Dulamit, Terpesona, sebelum kita mendengarkan lagu pilihan Aman Khan. Teruskan bersama kami di Keringau FM, hebat syoknya.
1: Keringau FM, hebat syoknya.

Dabrasia hanya di Sabah. Itulah lagu pilihan rakan pendengar kita tadi, Aman Khan. Dia mau dengar lagu si Dabrasia hanya di Sabah. Ya, hanya di Sabah kita cakap bah, hanya di Sabah kita ada tuhau, hanya di Sabah kita ada jeruk mombangan dan bermacam-macam lagi makanan-makanan tradisional. Jadi kalau cakap pasal makanan tradisional ni, walaupun kita memang orang Sabah, kita sudah lama di Sabah, kita membesar di Sabah, tetap juga kalau teringatlah makanan-makanan yang disebutkan tadi, mesti mau telior kan. Saya pun dah tahu, dengar-dengar lagu saya teringat, wow. Jadi itulah keunikannya di Sabah, orang sini pun masih lagi happy tinggal di sini dengan pelbagai makanan, pelbagai tempat tinggal, pelbagai tempat melancong, pelbagai tempat-tempat menarik, dan kebanyakannya adalah ekoturism, kebanyakannya berkaitan dengan alam sekitar. Jadi sangat padanlah tajuk silang budaya tadi, gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Kita sudah membudayakan alam sekitar sejak nenek moyang kita lagi. Dulu-dulu kita punya baju pun ada yang dari kulit kayu, hiasan-hiasan pun dari flora dan fauna, ada bulu binatang, bulu pelepah, burung, ada menggunakan hasil-hasil hutan sebagai hiasan-hiasan di baju tradisional kita, selain daripada dan juga beberapa logam bermakna nenek moyang kita juga dulu sudah familiar, sudah pun biasa dengan logam sebagai barang hiasan dan juga kegunaan harian seperti parang, alat-alat untuk peralatan pertanian. Nah, pertanian kan selain menggunakan kerbau sebagai pembajak tanah. Itulah keunikan di Sabah. Kalau kita ada rakan-rakan dari luar kan, luar negara terutamanya, kita boleh kenal perkenalkan budaya kita, kekayaan kita di Sabah ini. Baiklah, rakan pendengar yang dihormati, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar dan sama-samalah kita mendengarkan apakah update-update terbaru berita mutakhir ini. Jangan tukar siaran, selepas berita kita akan ikuti segmen Back to Back. Siapakah artis yang akan dipasangkan dua lagu special untuk hari ini nanti? Dengarkan sama-sama. Kembali bersama saya selepas berita Sabah FM nanti. Teruskan bersama kami, Kehania FM, hujung minggu. Lebih hebat lagi syok. Tambang Seni, Ben Zulu featuring Sabala. Wait.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah buat persediaan awal hadapi fenomena El Nino. Projek tebatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

Ya itu dia lah. Yang penting selalu happy. Dan juga lagu Pujuk Dulu daripada Kelly ha. Lagu Pujuk Dulu, lagu single beliau pada tahun 2025. Dan yang penting selalu happy adalah single beliau terbaru pada tahun inilah, tahun 2026. Saya harap anda terhibur dengan pilihan artis back to back untuk petang ini. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita 5 petang. Jangan tukar siaran, kita dengarkan apakah berita utama 5 yang bakal sambung siaran di Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Kita teruskan hiburan dengan lagu seterusnya. Sambil dengarkan lagu-lagu hiburan, kita kopi-kopi dulu. Kopi Tenom bersembahan Alan. Kening FM, hebat syoknya. Relax.

Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat di Perkasa, tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kempen Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid

Relax, hujung minggu lebih hebat lagi. Syok kita telah pun mendengarkan berita dan sudah pun masuk di pusingan yang ketiga. Pukul 5 hingga pukul 6. Di segmen Harmonika masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud di Konti hari ini. Ya, kita kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kemerdekaan dan juga hari kebangsaan. Bangga dengan negara kita, bangga dengan bendera kita. Bendera Malaysia dan bendera Sabah menjadi hiasan kenderaan dan juga rumah kita. Tunjukkan bagaimana kita menyambut hari ataupun bulan kemerdekaan kita. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kita bacakan lagi hantaran daripada rakan pendengar kita Elvia Samai Paran di WhatsApp Keningan FM. Hello, selamat petang hari Minggu DJ Syukri. Selamat petang hari Minggu Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM. Hebat syoknya. Sorry, lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk. Ada sedikit tugas, baru pulang dari gereja. Ada mesyuarat petang keo. Dia bilang, tidak apa. Biar lambat, asal ada kawan saya. Halo-halo semua rakan-rakan setia Keningan FM. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Mulut dari Arini Majanun, Silaf Anggun, Adi Uji, Marcella, Kak Ana Narumbai, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini hujan gerimis. Terima kasih DJ Syukri. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvi atas ucapan dan doa serta dedikasi kepada rakan-rakan beliau. Cuaca di sini tadi pun sudah mula gerimis mengundang. Petang-petang ini kan mendung tadi, terus gerimis. Baru mau jalan-jalan di luar tadi waktu berita untuk kasih regang-regang badan, mau berjemur lah konon. Kesejukan terlampau rupanya gerimis. Terima kasih Elvia atas ucapan dan dedikasi. Kepada anda yang lain juga boleh berbuat seperti Elvia juga di 0195896868. Kita masih bersiaran lagi sehingga pukul 7 malam nanti. Masih ada masa lagi. Boleh juga minta-minta lagu pun boleh. Boleh kasih tahu saja apa mau pasang, nanti saya pasang. Baiklah, sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Nikmati petang ini dengan lagu-lagu Sabahan yang seterusnya daripada Elika Paujin, Yangji, Bai Farhana dengan tajuk lagu mereka Fire. Keningan FM, hebat syoknya.

Itu dia, biar ku menjadi lilin, persembahan pelangi, lagu pilihan rakan pendengar kita Elvia Samai Paran sebentar tadi. Semoga Elvia terhibur dengan lagu ini. Katanya ini adalah salah satu lagu kegemaran beliau yang mengimbau kenangan-kenangan lalu, kenangan-kenangan manis sudah tentunya, ya kan? Baiklah rakan pendengar, sekarang sudah pukul 5.32 minit petang dan di sini ada satu amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan hujan lebat bakal melanda di seluruh negara, termasuklah negeri kita di Sabah kan, iaitu di zon pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan Tambunan, di seluruh zon pantai barat, di zon Sandakan terutamanya di kawasan Tenom dan di zon Kudat. Jadi itu adalah amaran ribut petir, di mana kalau kita tengok di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, peta Sabah itu sudah dipenuhi dengan separuh warna biru, menandakan di tempat yang diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat. Ramalan ini baru saja tadi pada pukul 5.05 minit petang dan diramalkan berlarutan sehingga pukul 8 malam ini. Jadi kalau ada rakan pendengar kita kan yang mungkin balik ke tempat kerja dari balik kampung pada hari Jumaat dan akan balik ke tempat kerja pada petang ini, memandu tu biarlah berhati-hati, terutama yang bekerja di Kota Kinabalu, kerana di kawasan seluruh kawasan Pantai Barat diramalkan ada ribut petir. Pastikan keadaan anda, keadaan kendaraan anda dalam keadaan yang bagus, tip-top, terutamanya kelengkapan-kelengkapan keselamatan dalam keadaan bagus, seperti brake, wiper, lampu isyarat kiri dan kanan, dan juga lampu brake anda. Dan kepada pembonceng motosikal, jika anda dalam kebetulan dalam perjalanan, berhentilah di mana-mana jika hujan lebat ataupun ribut petir melanda. Boleh berehat di mana-mana R&R, di mana-mana musolah ataupun tempat solat surau-surau begitu kan. Jangan berhenti di bawah pokok, jangan berhenti di tempat lapang kerana dikhawatiri disambar petir. Nauzubillah min zalik, palis-palis, God forbid kan. Jadi keselamatan anda adalah diutamakan, biar lambat asalkan selamat. Baiklah, berhati-hati di jalan raya dan kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya daripada Nahyan, Sahabat. Keningau FM, lunjung minggu lebih hebat lagi syok.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Keningau FM, hebat show-nya.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: 7 minggu lebih hebat. Makin syok lebih lagu.

Itu dia sahabat, persembahan Webs featuring T Street. Ya sahabat, kekal selamanya bilang si Elvia tadi. Ya kalau ada masa ujung minggu tu, lepak-lepaklah bersama sahabat. Bukan selalu jumpa kan, mana yang lagi lama dah jumpa. Biasalah, lepas kita menjejak dewasa ini, kita semakin sibuk dengan kerja-kerja seharian, dengan tanggungjawab masing-masing. Tiba-tiba relek-relek di hujung minggu yang mendung ini, tengok-tengok langit yang redup kan, nampak lagi gerimis sambil kopi-kopi, teringat sahabat. Kalau teringat ngam-ngam di dekat-dekat, telepon laski jap kan, jom kopi-kopi bilang. Tidak lama bah, hujung minggu juga tidak karaja bilang kan. Itulah kalau sahabat sejati itu, secangkir kopi itu boleh lepak sampai berjam-jam bercerita. Banyak lemo catching up kan dari asal berapa tahun punya cerita tertangguh. Sambil-sambil itu boleh juga kongsi-kongsikan dengan sahabat. Apa sukan kamu, pasal bercerita pasal sukan. Kalau laki lah, konfirm cerita pasal sukan. World Cup sudah berlalu. Sekarang ada lagi sukan Commonwealth, di mana kamu boleh tengok ataupun ikuti melalui RTM Click juga. Akan ada di Sukan Plus ataupun melalui RTM Click. Boleh mengikuti perjalanan sukan Commonwealth kita. Cakap pasal sukan Commonwealth Glasgow ni kan, baru-baru ini skuad bola keranjang 3-3 lawan 3 lakar sejarah raih 3 kemenangan berturut-turut. Tahniah kepada kontingen negara skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki mencipta sejarah pada penampilan pertama di sukan Commonwealth apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B di Scottish Event Campus SEC hari inilah. Baru tadi sudah siapa nampak tadi, siapa berpeluang untuk menonton kah, mengikuti perlawanan ini, untunglah nampak melakarkan sejarah, dia bilang. Jadi di mana dong lawan tadi, dong kas kalah Fiji, Jamaika dan Singapura kah, kalau tidak silap. Nanti kita cek baliklah kan berita. Baiklah, sekarang sudah pukul 5.50 menit petang. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat ataupun pada jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti di segmen Harmonika. Tapi kita masih ada lagi baki beberapa buah lagu untuk kita berhibur di petang ini sampai pukul 6 nanti. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Aldro John Gaisah. Superstar, kena FM, hebat, syoknya.

Kening FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat, syoknya.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Mesin muda, itulah Malam Pagi persembahan Zaizi featuring MKK Click, MK Malik lah kan, membawakan kita ke pusingan yang keempat di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Kita sudah mau masuk ke zona maghrib, sudah ngam-ngamal lagu itu malam masih muda. Ya, rakan-rakan pendengar, pernah kamu bila rasa stres kan, tiba-tiba teringin makan ayam gepuk kah, begitu kan? Hari itu penat, terlampau, kerja banyak, bertimbun, message masuk tidak henti-henti, kepala pun kerudut, sudah kepala kerudut pula, serabut. Hati pun rasa macam mau meletup sejak tiba-tiba teringat, bermain di pikiran ayam gepuk, sambal pedas, nasi panas, bukan ingat buah, bukan ingat sup kosong, bukan ingat salad. Kenapa? Dia bilang, jadi menurut public Facebook Public Health Malaysia, dia bilang bila kita stres, badan menghasilkan hormon cortisol. Cortisol ni boleh meningkatkan selera makan dan membuatkan otak cari makanan yang tinggi kalori, masin, berlemak dan sangat sedap. Jadi makanan pedas pula mengandungi capsaicin. Capsaicin ni dia merangsang reseptor sakit pada lidah. Sebagai tindak balas, otak boleh melepaskan endorfin, iaitu bahan kimia semula jadi yang membantu kita rasa lega dan puas untuk seketika. Sebab itulah kan, lepas makan pedas,

ada orang rasa, oi, barulah ngam lang dia, baru rasa hidup, baru lega sakit kepala, stres macam hilang sekejap, dia bilang. Selain itu, rasa pedas juga yang kuat boleh mengalihkan perhatian otak daripada masalah daripada masalah kepada sensasi pedas di mulut. Dia kasih distract lah begitu. Tu pedas dia kasih distract, dia terfikir masalah. Sensasi itu lebih kepada kepedasan di mulut. Tapi biasanya kan kelegaan yang macam ni dia sementara, bersifat sementara. Masalah sebenar masih ada lagi, kerja pun belum siap. Tapi lepas pinggan kosong, teringat balik masalah. Jadi setiap kali rasa stres, kita cari makanan pedas, berminyak dan tinggi kalori, otak pun akan mula membina satu corak. Dia bilang stres sama dengan makan sama dengan rasa lega. Jadi lama kelamaan ya jadilah dia emotional eating kan. Itulah itu bahaya dia. Tidak salah kita mau makan ayam gepuk sekali-sekala kan, makan ayam penyet kan yang pedas-pedas. Tapi coba tanya diri sebelum makan, saya ini laparkah ataupun saya sedang pedatkah ataupun saya marah atau tekanan. Nah, kadang-kadang yang kita perlukan itu bukan yang sambal pedas. Kadang-kadang kita perlu rehat, kita perlu tidur ataupun ruang untuk bercakap dan masa untuk menenangkan diri. Nah, itulah. Jadi tidak pasal-pasal sudah IF tapi ngam-ngam kena time stress, makan banyak. Ah, kacau diet. Belum lagi itu diet, terkacau itu anu lagi, time stress lagi, tidak jadilah pergi jogging kah, pergi brisk walk. Jadi terganggu lah. Jadi adalah masalah-masalah pada badan pun meningkat. Sebab banyak kalori, banyak apa ini, bertinggi gula lagi. Ah, itu yang bahaya dia tuh. Jadi berhati-hatilah untuk diri sendiri juga nih, nasihat sebenarnya. Saya baca pun saya tertarik, patutlah. Pernah rasa begini, sebab dulu-dulu time terutama waktu stres belajar di university kan, nah gitulah rasa dia. Asal time stres belajar mau pi makan mie kari. Begitulah. Ini pula ada sudah penjelasan dia, barulah paham, barulah apa ini orang bilang, barulah tahu. Nah, begitu. Yang tergumuk sudah. Okay, baiklah, okay, teruskan lagi lagu, melayan lagu-lagu slow, lagu-lagu contemporary, macam biasalah pada pukul 6 pusingan terakhir ni kan. Okay, kita dengar lagu seterusnya, Biru Malam, persembahan Chubby X Amir Masdi, Kedengar FM Harmonika.

0: Itu dia sekeping hati Zai Zafran. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 6.23 minit petang. Jadi bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini. Pada pukul 6.33 minit petang nanti, sebentar, sejak lagi, sama-sama kita nantikan. Sebelum itu, sambil-sambil itu kita dengarkan lagu-lagu contemporary ataupun lagu-lagu nasyid sementara menunggu waktu maghrib. Teruskan bersama kami di Harmonika Keningau FM.
1: Keningau FM, pilihan radio terbaik Anda.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta. Tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara. Terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Ustaz Lah dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa. Kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan, tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita, tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita. Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
2: Yang berbahagia, Ustaz Abdullah Abdul Razak, #penyaranjakim, Nidaul Islam.

Ya, seketika Rizwan Fadila and Boys Mahalan Mahalini. Sekarang sudah pukul 6.51 minit petang. Kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kenang FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 26 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami sejak pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini menghampiri pukul 7 malam. Tidak lupa juga kepada anda yang telah pun mengikuti siaran rancangan Silang Budaya bersama saya tadi, dan kepada anda yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan dedikasi, berkongsi cerita di WhatsApp dan juga di Facebook Kenang FM. Terima kasih kepada semua anda semua. Baiklah, saya mohon undur diri dulu. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal Kenang FM untuk petang ini. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM.

0: Harian 08-712 344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Anda boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Click ataupun menggunakan decoder My Freeview di saluran 707. Sebentar tadi, lagu nyanyian Azlan in the typewriter, Jangan Khianati Aku. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya. Sebentar saya lagi 7.30 minit malam, Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum tu, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda ramalan cuaca sebelah malam di Sabah. Rafiq khususkan dijagakan ribu petir di beberapa tempat. Ini untuk hari ini Ahad. Dan Rafiq kongsikan sedikit ramalan cuaca menerusi Met Malaysia esok 27 Julai. Sebelah pagi di Sabah hujan di beberapa tempat. Petang pula ramalannya ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam pula ramalan cuacanya dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu ramalan cuaca dapat Rafiq kongsikan untuk anda. Jadi anda bolehlah rancang perjalanan anda, ataupun anda ingin mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja, lunsuri saja laman sesuai Met Malaysia ataupun turun saja aplikasi My Cuaca. Okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini, Armada Band, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, baguslah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
0: Sabah Berselawat 2026.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026, hari Khamis, jam 8.30 malam,
1: bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marila.
2: Boleh bang, kalau kau boleh bang, kalau kau
3: sana
2: sana.
4: Sabah Berselawat 2026

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

المنزلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu anda ditemani Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat sehingga 12:30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi. Selama malam semuanya, kita telah masuk di jam yang kedua. Ini juga Rafiq ingin kongsikan kepada anda kan, sambil-sambil makan malam tu kan, ataupun apa jualah aktiviti anda ketika ini. Kenapa bila stres kita teringin makan ayam gepuk? Ini rakan-rakan Rafiq pun begini juga ni selalu. Selepas main pickleball, cari ayam gepuk. Hairan. Sebenarnya stres boleh meningkatkan keinginan terhadap makanan pedas, berlemak dan tinggi kalori melalui sistem ganjaran otak. Itu sebabnya tu. Jadi teringin pula makan ayam gepuk kan. Jadi sebenarnya lapar sebenar atau sekadar cari kelegaan. Jadi kita bolehlah nikmati makanan kegemaran, tetapi jangan jadikan ia satu-satunya cara untuk atasi stres. Okay? Jadi kena caknakan perkara sebegini dan jaga kesihatan anda. Okay, Rafiq juga dan kita bersama. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Najwa Latif dan juga Slick, Sahabat. Dengarkan Sabah FM. Bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Sabah Berselawat 2026.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Selawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos

0: yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Baik, sebentar tadi anda terdengarkan aplikasi RTM Klik kan? Yang belum maturun aplikasi tersebut boleh maturun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Sudah semestinya anda telah maturun sebelum ini kan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA dan kami bawakan lagi Sukan Komunal Glasgow menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum maturun tu bagi tahu rakan-rakan dan juga saudara mara anda secara percuma saja di telefon bimbit anda dengan kata carian RTM KLIK. Sebentar saya lagi utama 9 malam rapikan bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara dan ini ingin juga Rafiq kongsikan kepada anda 6 Ogos bulan depan ni nanti Khamis 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Apa tu? Sabah Berselawat. Jadi anda boleh hadir bawa rakan-rakan keluarga untuk mengimarakan lagi program Sabah Berselawat 2026 di Dewan Seri Sulaiman Tuaran 8.30 minit malam 6 Ogos Khamis. Okay. Kita dengarkan dahulu lagu ini Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Safura Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026. 10 hari lagi.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
0: Setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RT.

Apakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Relik dan Rehat hujung minggu anda, dan sebentar tadi anda telah dengarkan lagu nyanyian Tajul dan juga Muna, Resepi Berkasih dalam R&R Relik dan Rehat hujung minggu anda. Nah, ini Rafi kongsikan juga yang mana dilancarkan pada 24 Julai lepas bagi memperkukuh kebajikan pesara selaras dengan reformasi perkhidmatan awam, iaitu apa ini? Ini Rafiq kongsikan kepada anda, inisiatif baharu kesejahteraan pesara awam. Dan juga yang kerana ini memberi manfaat kepada 835,146 lebih kurang pesara dan penerima pencen terbitan di seluruh negara. Dan saluran alternatif tersebut, pembayaran pencen melalui Touch and Go Wallet yang pertama dalam sektor kerajaan, dan bertujuan memastikan pembayaran pencen lebih mudah, selamat dan fleksibel, di samping mengurangkan risiko penipuan kewangan serta isu akaun bank yang dibekukan. Sehingga Mei 2026, seramai 122 pesara telah menggunakan kaedah ini dengan nilai pembayaran bulanan sebanyak lebih kurang RM255,000. Itu sedikit perusahaan dan info untuk anda yang mungkin juga akan bersara tidak lama lagi kan. Kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih ke Utama 9 Malam sebentar saja lagi.

0: Sabah Berselawat 2026. 10 hari lagi.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangan. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Kitchen dan Jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Pah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

0: Belud 101.5 FM.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

dia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amalan kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM.

0: Agaknya.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus.

0: the truth, but better now.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu rampung punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: especially for you.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-2000.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli!

Selamat malam semuanya. RNR Relax dan Rehat hujung minggu, anda bertemankan Rafi. Rafi kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi, dan kita beres ketika untuk memberi laluan selama sejam muzik tanpa henti dan berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Itulah dia info terkini mengenai berita di Sabah ini pukul 10 malam tadi, berita ringkas. Dan pukul 11 malam nanti Rafi akan bawakan anda sekali lagi berita dalam dan juga luar negara menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Tengah malam pula. Malam-malam ini buat apa? Pukul 10 malam sudah kan? Rafi hiburkan anda terus dengan lagu ini, Adai-Adai 2.0. Nyanyian Yang Ji, Fauzia Gambus. Dengarkan Sabah FM. Baguslah.

Poco, pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna, berbagai

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM Sabah Berselawat 2026.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Kebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus.

Anda boleh stream Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Seperti biasa, aplikasi itu percuma saja. Anda boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM Click. Sebentar tadi, lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafiq malam ini. Dan sebentar saya lagi, Rafiq akan bawakan anda utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara. Sebelum tu kita layan dahulu lagu ini, kita santai-santai hujung minggu ni kan. Selain daripada Rafiq kongsikan info-info terkini dan juga berita-berita mutakhir kami bawakan untuk anda. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu. Sabah FM, bagus bang.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: Sarawak 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat 26 petang tadi sehinggalah di ketika ini pukul 11 lebih malam sudah kan. Terima kasih bersama Rafiq 26 petang tadi dan kepada anda yang bersama kami di Sabah FM. Dan kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu Am Sharlee dan juga Bunga Singgah Sana Hati. Dengarkan Sabah FM, Pak Kesempatan.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Hari setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada Arti.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Rafiq melabuhkan tirai edisi Ahad hari ini 26 Julai dalam R&R Relay Kedan Rehat menghampiri pukul 12.30 malam. So ini terima kasih kepada anda semuanya. Jadi apapun, kita akan kembali lagi. Rafiq akan kembali bersiaran untuk anda Isnin hingga Jumaat seperti biasa dalam Segar Lebih Menyegarkan. Jangan tukar siaran anda kerana kami akan bawakan anda pelbagai info menarik dan juga berita-berita mutakhir untuk anda. Dan Sabah FM akan kembali bersama anda selama pukul 4 pagi nanti dan sehinggalah pukul 12.30 malam hari esok. Begitulah kitarannya Isnin hingga Ahad. Assalamualaikum. Jaga diri anda semua. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya betul, di RTM. Ya betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Buruh Hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live di TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

0: Khalifah dengan Cinta dan Sayang.
1: Bawa kita ke 12.27 media tengah malam. Untuk anda yang baru berteman dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak anda berteman dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya itu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti.
0: Mana dia geng-geng buruhan tu?
1: Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Ha, kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Ha, kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagatin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, Pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Nai, Andi 83 dah reput, Pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aidina Bertujuh, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Puteri Farisha, Hadi Azuriati, Hadi GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jaya, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kijikaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di persada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Ali Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjali Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Azabar lagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Nur dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Impossible, Mrs. Lollipop, Nurjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Dari dari semuanya juga turut hadir, sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya live, tipi-tipi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia Kumpulan Search, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

sebuah lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, eh. Selepas ke semua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundur di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, jadi mereka yang terkena musibah banjir itu terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Daisy Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan Majerin, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan Majerin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Berlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafi, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Ilo-Ilo, ya. Ada Zoo, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau. Nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rohatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rajman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like, boleh tak, eh? Sempena pop dia abang manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga, selamat pagi, memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Kak Ana didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama, kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, di Bukit Mambung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Hari Ghazali, siapa lagi? Hari Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pokeri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Daiman 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syed Datu, Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sebenarnya birthday Abang Manis, kan, 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampai lah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Yang semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Ia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan kata orang tu semangat patriotik kita, sama semangat cintakan tanah air kita Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar ya. Sang Buana, saya Bang On masuk mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Bineng, Mar Bineng, Wawadai Fula pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manjaz Itu Setia, Rosli Headbang, Pamapam, ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mok Iti, Ayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Rebi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya game-game buruan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu cerita Ansari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Murukasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasrangga Murukantung.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro, Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Berhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia, yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat ya. Terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Dak Izzat, Mak Dak Izzat. Ada siapa lagi? Nizam, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askid, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Rus Jali. Kita ada Gelpet Abau, Jo, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita dari Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Ya. Mai Raihan Croatian, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi buju katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim bukan aku tak cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP awal yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam gaturan itu, mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bad SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bad SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi, dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, Pak Yosef, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya. Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafizah Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB. Ceras juga hadir. Linda Kitchen kata hadir sambil masak inti karipap. Oh, sedap karipap, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Ros, kepada yang hadir dekat Latitok, jangan lupa tepi-tepi laknya 1 juta tahun hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Didi Nazran. Bagi kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Game Buruhan tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kata bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi wujud katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamilah Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Sulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, tergejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti Khadijah. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekal, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik Uni Jui. Nursila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
4: Hello semua, saya Adli Nicholas.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
4: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Sabah Berselawat. Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku.

0: Tunku Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang Maha Agung, yang Maha Hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Muhyi yang Maha Memberikan Kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Ya, cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah, melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sih, kita ampun.

0: ya ayah-ayah, pacik-pacik, yang kau jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata karena pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji, pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata karena pahala, buatlah semata-mata karena Allah. Sebab bila buat karena Allah, pahala itu akan mengikut, pasti tidak akan kurang insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siuk nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal karena malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat, iya Allah malu, malu sama Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya karena rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala supaya kita ini boleh istiqamah. Ya kadang-kadang sumbu kita ini pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bah dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal karena manusia, jangan semata-mata karena pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal karena malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan.

0: الكافرين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Yahudi.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang Tempat Enam Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: Dengar lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai, saya Shee Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

yo. Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam. Kening FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12.

Ahad segar setiap hari 6 hingga 9 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pertemuan kita pagi Isnin hari ini. Untuk tarikh 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Sudah tentunya anda bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Setia menemani kamu orang selama 3 jam menerusi rentak segar 6 hingga 9 pagi. Ya, pastinya pelbagai perkongsian akan saya kongsikan untuk anda, berita semasa, tips berguna kan, dan juga antara hewahan semasa, apa yang berlaku sekitar kawasan daerah Keningau dan juga sekitar. Dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda, okay? Jadi untuk anda yang baru saja barangkali mendengarkan siaran ini, baru buka channel kan, dengar menerusi frekuensi 94.7, ataupun juga ada yang sedang mendengarkan menerusi RTM Click ataupun menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Terima kasih banyak saya ucapkan. Jangan lupa temankan saya dengan kiriman ucapan dedikasi kamu orang seawal pagi ini. Bolehlah saya bacakan dari semasa ke semasa ya. Di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ni yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi ni. Okey, jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Isnin ini. Terusi lagu pembuka tirai pertemuan kita, Bahasa Cinta kumpulan Samson, semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Apa cuaca? Okay, baiklah untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan. Menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, Isnin 27 Julai 2026. Baiklah, terlebih dahulu untuk daerah Keningau, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini berlaku hujan di beberapa tempat. Dan manakala keadaan cuaca pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang nanti, diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya keadaan cuaca pada sebelah malam nanti pula diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenam. Dan untuk daerah Tenam, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca pagi ini diramal berlaku hujan di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Shocknya.

Dalam dunia yang penuh dengan penilaian, keikhlasan adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya. Keikhlasan bukan tentang siapa yang melihat, tetapi tentang apa yang ada dalam hati. Memberi tanpa mengungkit, membantu tanpa mengharap balasan, berbuat baik tanpa perlu diumumkan. Kadang-kadang kita rasa kecewa bila kebaikan tidak dihargai, bila usaha tidak dipuji. Namun keikhlasan mengajar kita satu perkara: lakukan kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Orang mungkin lupa apa yang kita beri, orang mungkin tidak sedar apa yang kita korbankan, tetapi setiap niat yang tulus tidak pernah sia-sia. Keikhlasan juga hadir dalam memaafkan, melepaskan rasa sakit hati, tidak menyimpan dendam, kerana hati yang ikhlas adalah hati yang tenang. Apabila kita ikhlas dalam bekerja, kita akan lakukan yang terbaik walaupun tiada yang memerhati. Apabila kita ikhlas dalam persahabatan, kita hadir bukan hanya ketika senang tetapi juga ketika susah. Hari ini, perbetulkan niat kita. Apa pun yang kita lakukan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, mulakan dengan hati yang bersih. Kerana hidup ini bukan tentang siapa paling hebat, tetapi siapa paling tulus dalam setiap perbuatan. Keikhlasan mungkin tidak selalu mendapat tepukan, tetapi ia sentiasa membawa keberkatan dan ketenangan. Semoga setiap langkah

Okay, baiklah, masih bersama dengan saya Aida menerusi Rentas Segar menemani anda sehingga jam 9 pagi dengan pastinya dengan lagu-lagu terbaik, info menarik dan juga pelbagai cerita yang akan saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Okay, mahu tahu jugalah apa perancangan anda pagi ini, terutamanya barangkali yang hari ini off day-nya kan, mungkin 7 hari berturut kerja terus, hari ini baru dapat off kan, itulah kalau waktu bekerja shift. Tapi untuk anda yang bekerja hari ini, memulakan sesi pekerjaan anda hari ini, selamat memulakan sesi tugasan ataupun kerja anda masing-masing. Jangan ada istilah mandi blues, walaupun kadang-kadang itulah yang berlaku kan. Tapi kena lawan. Okey, kena lawan. Juga untuk anda yang dalam perjalanan barangkali, mau pergi tempat kerja ataupun masih sedang bersiap-siap di rumah, masih ada masa kan. Jangan kelam kabut, nanti ada yang tertinggal, itu yang kita risau. Tapi yang paling paling penting, jangan lupa sarapan sarapan pagi, sebab ia akan membantu kita sebenarnya untuk meningkat tenaga dan juga fokus sepanjang hari. Dan paling penting, tahukah anda sebenarnya kalau minum segelas air masak ataupun segelas air kosong selepas kita bangun daripada tidur, itulah yang sebenarnya kan membantu mengembalikan cecair badan selepas tidur dan juga menyokong fungsi metabolisme. Jadi amalkan selepas saja bangun daripada tidur, minumlah segelas air masak kan. Okay, jadi bagus untuk kesihatan sebenarnya. Okay, kita akan bersama selepas ini menerusi harga getah. Nantikan sekejap nanti saya kongsikan untuk kamu orang semua. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya.

0: Kita oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
1: Okey, baiklah, saya kongsikan harga getah untuk hari ini, edisi Isnin 27 Julai 2026, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Baiklah, untuk susu getah hari ini harganya RM8.38 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.36 sekilogram. Dan untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.67 sekilogram. Dan seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.15 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 harganya RM3.46 sekilogram. Dan akhir sekali, getah skarapul harganya RM1.06 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Isnin 27 Julai 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Sayang nih kan, kutira nampak kah saya baru balik dari kerja nih tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kutia buat kerja, bos kopi masak dah.
1: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ih sayanglah, tapi bukan jamu tulung. Ih, benci ya.
0: Hai, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
1: Itu pun mengungkit-ungkit, berian mahal apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
4: Siapa cuai?
3: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
4: Tak terima apa-apa.
3: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
4: Saya patut berhenti tadi.
3: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
4: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
5: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
6: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune ke Ringo FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Ringo FM, hebat show-nya.

Okay, malam kembali bersama menerusi rentas segar di pusingan yang kedua. Kita bersama pagi ini. Aida masih bersama-sama dengan anda, menemani anda sehinggalah pukul 7.9 pagi. Okeylah, pastinya saya percaya ada yang barangkali sedang dalam pemanduan ataupun dalam perjalanan ketika ini. Ramai yang keluar awal ataupun membuat perjalanan lebih awal, maklumlah kan, permulaan hari kita hari ini Isnin. Jadi kadang-kadang yang sibuk tu bukan hanya kita, tapi lebuh raya ataupun jalan raya pun meriah dengan kehadiran kereta-kereta. Yalah, masing-masing dengan hala tuju masing-masing kan, terutamanya yang mau ke tempat kerja, masing-masing mau cepat kan. Banyak perkara yang perlu disegerakan awal pagi ni. Macam mana pun utamakan keselamatan, memandu dengan penuh berhemah, itu yang utama. Okay, baik, saya ingin berkongsi untuk anda sebenarnya. Ada cerita pagi ni. Okay, ini saya ingin berkongsi cerita berkenaan dengan macam mana lah kan, seekor ini berkenaan dengan seekor beruang sebenarnya, yang dia ni dia terperangkap bukan di sungai kah kan, ataupun di tempat-tempat yang sempit kah, tapi macam manalah dia boleh memanjat tiang elektrik yang tinggi ni. Okay, ini berlaku di Santa Fe, New Mexico, di mana seekor beruang terperangkap di atas tiang elektrik. Pengguna jalan raya di negeri New Mexico terkejut apabila melihat seekor beruang bertenggek di atas tiang utiliti setinggi lebih 10 meter sebelum ia dilaporkan mati akibat terkena renjatan elektrik. Kesian jugalah kan. Apapun, kejadian ini berlaku berhampiran dengan Gladstone, iaitu kira-kira 274 km dari timur Santa Fe baru-baru inilah. Dan rakaman video dimuat naik di platform X menunjukkan haiwan itu berusaha mengekalkan keseimbangan dengan berbaut pada tiang sambil kelihatan seperti tercungap-cungap. Perakam video iaitu Shannon Mulls berkata dia menemui haiwan itu semasa dalam perjalanan dari Red River, New Mexico ke Oklahoma melalui lebuh raya. Dan pada mulanya, diorang bilang dia menyangka beruang itu sudah pun mati. Selepas menghampirinya, ia masih hidup, kata Mullins. Bagaimanapun, beberapa saksi bergegas menghubungi perkhidmatan kecemasan, namun mereka dimaklumkan oleh pegawai hidupan liar tempatan bahawa tiada apa yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan beruang tersebut. Dan Jabatan Ikan dan Hidupan Liar New Mexico memberitahu bahawa beruang berkenaan mati tidak lama kemudian akibat terkena renjatan elektrik. Dan pakar hidupan liar berkata beruang boleh memanjat tiang utiliti kerana terkejut dengan kehadiran manusia, kenderaan ataupun anjing. Itulah sebabnya, sebab dia memanjat tiang elektrik tersebut kan. Mungkin sebab takut terancam, itu sajalah cara untuk dia menyelamatkan diri. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang terkorban. Jadi itulah cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda, yang mana cerita ini pun tular sebenarnya menerusi video yang dia muat naik di platform X. Okay, seekor beruang yang terperangkap di atas tiang elektrik akhirnya mati akibat terkena dengan renjatan elektrik. Baik, seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Geringa FM. Nantikan 7.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami, Geringa FM, hebat shotnya.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Okey, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda terlebih dahulu berkenaan dengan Aznil cipta sejarah raih hat-trick emas sukan Commonwealth. Jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila menjadi atlet Malaysia pertama memenangi 3 pingat emas sukan Commonwealth selepas mengungguli kategori 65 kg lelaki pada edisi Glasgow 2026 sebentar tadi. Okey, dan seterusnya, lagi perkembangan sukan Commonwealth yang sedang berlangsung ketika ini. Akhirnya pula berkenaan dengan tewas dengan perbezaan 1 kilogram memang perit, itu kata Erin Jam. Dengan terlepas pingat perak dengan perbezaan hanya 1 kilogram memangnya mengecewakan. Namun, atlet angkat berat wanita negara Irene Jane Hendry tetap bersyukur meraih gangsa pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okay, Irene Jane menamatkan saingan kategori 48 kg wanita di tempat ketiga dengan jumlah angkatan 167 kg. Hanya 1 kg di belakang pemenang pingat perak dari Nigeria, Ruth Asuko Nayong. Okey, lagi perkembangan sukan Commonwealth. Julang emas Commonwealth, Malaysia bangga dengan pencapaian Muhammad Anik. Itu capaian ataupun apa yang telah pun disuarakan oleh Perdana Menteri kita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Badang Negara Muhammad Anik Khasdan yang menghadiahkan pingat emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di media sosial, Perdana Menteri berkata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Dan lagi perkembangan sukan, sebelum sukan tanah air, sebelum saya kongsikan perkembangan sukan luar negara. Malaysia sah jadi tuan rumah Gulf Air Bahrain GP Formula 1. Malaysia akan menjadi tuan rumah Grand Prix Formula 1 Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus buat kali pertama dalam sejarah Formula 1 sesuatu perlumbaan dipindahkan ke negara lain selepas dibatalkan. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Russell Antonelli teruja berlumba di Sepang. Pemandu Mercedes AMG Petronas Formula 1 tim George Russell dan Kimi Antonelli menyatakan keterujaan untuk berlumba di litar antarabangsa Sepang SIC selepas Malaysia disahkan sebagai tuan rumah pengganti Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Gedengar FM.

0: Shocknya.
1: Okay, hebat shocknya. Hakim dengan FM masih setia bersama dengan anda menerusi rentak segar. Berbaki beberapa minit saja lagi ni. Kurang 8 minit saja lagi sebelum kita melangkah ke pusingan terakhir ataupun jam ketiga menerusi rentak segar. Tapi sebelum itu saya ingin saparakan kita yang terus bersama menerusi ruangan yang disediakan. Menerusi WhatsApp pendengar FM, kita ada Elvia sampai Paran. Hello, selamat pagi hari Isnin DJ katanya. Selamat pagi juga Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik, dia bilang. Terima kasih juga. Dan untuk rakan-rakan, hello. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian katanya. Dan walaupun sibuk tapi sentiasa on Keningau FM sambil buat kerja. Terbaik. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini sejuk mendung, dia bilang. Terima kasih buat DJ. Selamat meneruskan tugasan. Kekal senyum ceria. Di sini pun mendung pagi ni. Dia punya udara pun sejuk-sejuk juga pagi ni kan. Tapi macam mana pun, semoga segala perancangan ataupun aktiviti yang dirancang bermula pada hari ini terutamanya kan, lancar kan. Walaupun ialah kadang-kadang aktiviti itu kena bergantung pada faktor cuaca juga. Itulah kita mengharapkanlah, okay? Cuaca memihak kepada program yang diadakan. Baik, seketika waktu kita akan ikuti berita Sabah. Kita sambungkan berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu. Jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang. Barangkali juga makasih selit view di tempat kamu orang. Berkabus sekali di tempat kamu kan. Kalau di sini mendung sajalah. Subuh tadi sajalah ada kabus sikit kan. Okay, jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu. Sekejap nanti kita ada lagu daripada Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Semuanya untuk anda. Ini dengan FM, hebat show-nya.
2: Ada produk menarik.